0: Begitupun dari arah selatan ya, di Simpang Sabangan dari arah Tanjung juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, panjang antrian kendaraannya tidak terlalu panjang juga untuk pagi hari ini. Kemudian kalau Simpang Sawangan ini cukup lancar, cukup sepi ya untuk arus lalu lintasnya, namun untuk Simpang Museum BRI pada pagi hari ini sudah terlihat cukup ramai, khususnya dari arah barat ya, kendaraan dari arah underpass ini cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Beberapa kali putaran fase lampu merah ya, untuk waktu lampu merah menyala di sisi barat, beberapa kali kendaraan mencapai jembatan ya, di jembatan yang menuju ke underpass. Namun untuk pada pagi hari ini meskipun cukup ramai situasi arus situasi volume lalu lintas pada Simpang Museum BRI, namun untuk arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar karena tidak ada penumpukan ya kendaraan di tengah-tengah persimpangan yang membuat lalu lintas stuck atau adanya kemacetan. Kemudian kami pantau di sisi barat perkotaan Purwokerto di Simpang 4 Karangloas pada pagi hari ini juga sudah mulai terlihat ramai ya aktivitas lalu lintasnya. Kemudian untuk kendaraannya cukup lebih bervariatif, ada kendaraan barang maupun kendaraan penumpang di Simpang 4 Karangloas dari arah barat Aji Barang ya, maupun dari arah timur dari perkotaan Purwokerto ini juga sudah terlihat cukup ramai untuk kendaraan. Namun untuk pada pagi hari ini situasi arus lalu lintasnya kami pantau masih cukup lancar, tidak ada gangguan lalu lintas yang cukup signifikan yang dapat mengganggu kemacetan, mengganggu lalu lintas, dapat macet atau dapat stuck atau dapat potensi konflik lalu lintas di Simpang 4 Karangloas ini belum ada ya, masih cukup lancar untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang ingin memantau juga situasi arus lalu lintas secara real time di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, bisa untuk berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ nanti teman-teman tinggal memilih untuk simpang mana yang ingin dipantau, simpang mana yang ingin dilihat untuk mungkin kondisi cuacanya atau kondisi arus lalu lintasnya untuk persiapan sebelum bepergian ya. Sekali lagi di website banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa.
0: Siap, sama-sama, terima kasih Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru aja join di pada pagi hari ini ya. Aku punya informasi ini buat kamu ya. Datangnya dari film Once Upon a Time in Gaza yang berhasil menang di Critics Award for Arab Films ya. Jadi film karya saudara kembar asal Gaza yaitu Tarzan Nasser dan juga Arab Nasser yang berjudul Once Upon a Time in Gaza berhasil meraih penghargaan film terbaik dalam ajang Critics Award for Arab Films ke-10. Nah, penghargaan ini diumumkan dalam sebuah acara di sela-sela Cannes Film Festival 2026 ya. Dan acara penghargaan yang diselenggarakan oleh Arab Cinema Center ini menyoroti pencapaian terbaik perfilman Arab selama 1 tahun terakhir. Dan pada tahun ini, pemenang dipilih oleh 307 kritikus Arab dan juga internasional dari 75 negara. Wih, congratulations ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Mam.

Hai hai, thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa dulu, selamat pagi buat Nandita. Kalau Nandita katanya kalau lagi ngumpul sama teman-teman ya, biasanya cerita masa lalu dan cerita nabi. Waduh. Nabi enggak tuh ya. Terus ada lagi dari Anissa di Purbalingga. Hai Anissa. Kalau Anissa katanya cerita-cerita tentang kehidupan supaya dapat mengambil hikmahnya yang dipetik. Oke, baik. Thank you ya buat Anissa yang ada di Purbalingga sana. Terus aku juga pengen sapa yang udah join lagi. Ini ada dari Fania ya. Kalau Fania katanya kalau kita mah tim deep talk sampai nangis bombay di pinggir jalan, berasa beban hidup hilang semua. Ngeri banget emang circle curhat kita kak. Oke, jadi kalau ngumpul bareng sama teman-teman curhat gitu ya Fania ya. Terus juga selamat pagi buat Radit, katanya jujur ya, kita cuma bengong sambil scroll TikTok bareng, tapi ketawanya gak berhenti-berhenti, random parah tapi seru abis kak. Oke, thank you ya teman Pro 2 yang udah komentar. Yang lain masih ditunggu komentarnya, biasanya ngapain kalian tuh kalau ngumpul-ngumpul sama bestie sama teman-teman.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan diterima.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
2: Purwokerto, teman terbaik.

0: pagi. Sepada. Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu. Ini datangnya ya, pastinya dari dunia hiburan ya. Di mana ada persaingan yang sengit ya. Seputar Selena dan juga Nicki yang rebutan gelar juara Indonesian Idol ke-14 ya di Grand Final semalam gitu ya. Selena dan juga Grace ini ya, teman Pro 2 adalah mereka adalah dua finalis terbaik ya di musim Indonesian Idol di tahun ini ya teman Pro 2. Jadi sudah memasuki season ke-14 gitu kan. Nah, keduanya berhasil melaju ke babak final setelah menyisihkan Rio Laksat pada babak Road to Grand Final pada hari Senin 11 Mei 2026. Jadi peserta asal Mojokerto itu harus terhenti meski tampil memukau dengan 4 standing ovation. Selisih jumlah vote membuatnya gagal menemani Selena dan Nicki ke babak selanjutnya. Dan Grand Final musim ini mengusung tema Harmoni Idola dengan sentuhan musikal dari komposer legendaris Andi Rianto sebagai special music arranger. Dan kedua finalis juga tampil berkolaborasi dengan para alumni Indonesian Idol, di mana Selena Grace ini satu panggung bersama Lyodra dan Roni Parulian, sementara Nicki Baker berduet dengan Tiara Andini dan juga Ziva Magnolia. Nah, kolaborasi spesial lain juga melibatkan Yusuf Ubay, Axel Ramanda dan juga Keisha Lefronka. Selena Grace yang memiliki nama asli Gracelyn Jessica Christie merupakan peserta termuda di musim ini ya, berusia 18 tahun asal Semarang dan dikenal dengan teknik vokal serta nada tingginya yang stabil hingga kerap dijuluki The Next Rosa. Dan sebelum Indonesian Idol, penyanyi muda ini juga telah menorehkan prestasi di berbagai kompetisi internasional termasuk menjuarai Icing World di Malaysia dan juga Asia Pacific Art Festival di Vietnam. Dan di sisi lain, Nicki Baker bernama lengkap Sevinita Nahani Nevia Nikita Baker ya, perempuan 22 tahun asal Bekasi, berdarah Suriname Ambon ini juga dikenal dengan suara powerful dan penampilan panggung yang penuh energi. Nah, untuk pemenangnya ya, nantinya pengumuman resmi ya siapa yang menyandang gelar juara baru akan dilakukan ya pada result show sekaligus reunion pada hari Senin ya, tanggal 25 Mei 2026.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
3: Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI_PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan, namun ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer remaja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar ya di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Nah, temanya hari ini adalah kalau misalkan kamu lagi ngumpul nih sama teman-teman gitu ya, biasanya gitu ya, ngapain aja gitu ya. Selamat pagi, aku pengen sapa, ada dari Kiki di Purwokerto aja. Katanya wah gila sih kalau aku sama teman-teman mah pasti ujung-ujungnya cari makan yang pedes-pedes, terus ngegosip dikit lah ya kak. Oke. Terus ada lagi dari Dita, kalau sama cowok-cowok sih ngeri banget, pastinya mabar ML Mobile Legend sampai pagi sambil teriak-teriak gak jelas, semuanya gokil abis kak. Oke. Okay. Ada lagi dari Feni. Kalau Feni katanya au, kalau aku mah sukanya deep talk gitu kak, dari masalah percintaan sampai masa depan yang masih burem, sedep bener suasananya kalau udah ngumpul bareng. Oke. Okay. Terus ada lagi dari Fajar, gak tahu kenapa kak, pasti ujung-ujungnya cuma scroll TikTok bareng sambil ketawa ketiwi gak jelas, gabut parah tapi seru. Oke. Okay. Thank you ya teman Pro 2 buat yang udah komentar. Dan aku juga pengen sapa buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM ya, @rri_pro2pwt. Jangan lupa ya teman Pro 2, kalau misalkan

kamu tuh belum follow, di follow dulu akunnya @arari_pwt biar kamu nanti dapat notifikasinya kalau pas kita udah live gitu ya. Dan drop juga komen kamu boleh ya di apa namanya komentar live TikToknya ya, karena aku masih tungguin ya seputar tema kita hari ini. Kalau misalkan kamu lagi ngumpul barengan sama teman-teman, biasanya tuh ngapain gitu ya. Oke, ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai hai, selamat pagi buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM ya, @RRI Pro 2 PWT. Aku langsung sapa-sapa yang udah komentar pagi hari ini ya. Biasanya nih kalau ngumpul sama temen tuh pada ngapain gitu kan ya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa ada Fatur Rahman, kemudian ada Om ya, terus ada Susanto Atmojo, ada Zi juga. Selamat pagi, ada Vira, ada Timin Isyana, Rafif, kemudian Ricky Atalif, ada lagi dari Tika Leo 23 gitu ya. Terus juga katanya kalau Fatur Rahman kalau kumpul sama teman-teman biasanya ngobrolin tentang bisnis yang cocok, bisnis apa gitu ya. Keren banget bisnis ya. Terus ada Fatan ya. Ada lagi dari Indra M, ada Minyak Pala SFA. Kemudian kalau Zi katanya kalau nongkrong mengumpul sama teman-teman biasanya ngobrolin konspirasi global plus nabi-nabi. Aduh. Kok berat banget obrolannya ya. Ada dari Lastri 1282, ada Gondring juga, ada Minyak Pala katanya permisi teh, numpang lewat doang nih, enggak komentar ya. Fatur Rahman katanya kalau aku sama temen ngobrolin yang bermanfaat aja sih, yang bisa mendatangkan cuan. Oke. Pagi buat Andi juga. Terus ada dari Ik Midwest ya. Terus ada lagi dari Neidol. Kemudian ada Bola Soba, ada Andan, kemudian ada siapa lagi nih? Banyak banget ya. Boy Maulana, thank you ya. Udah follow Pro 2, terus ada lagi dari Bunda Sehat Fas ya. Ada Mas Agus Setio Nugroho ya, thank you katanya. Kalau Mas Agus apa nih komentarnya tadi ya? Wah ini udah keskip ya, oke. Tapi thank you, ada Marhadi Sharofa juga gitu, ada Alvino juga. Selamat pagi yang lain, Alvino katanya kalau ngumpul review kehidupan. Yang lain nanti deh dibaca lagi, banyak banget soalnya.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: mau. Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
1: Radio FM Purwakarta.
2: Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2.

Oke teman berdua, kali ini aku bakal share informasi buat kamu ini ya, seputar pemerintah yang nantinya bakal mewajibkan toko online untuk diskon 50% biaya layanan UMKM ya teman Pro2. Jadi Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM tengah menggodok aturan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM berupa peraturan menteri atau permen. Salah satu poin yang akan diatur yaitu toko online atau e-commerce wajib memberikan diskon biaya layanan sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan aturan ini bertujuan untuk menjaga ekosistem e-commerce berjalan dengan secara keadilan. Dan dia pun menjelaskan selama ini komponen biaya di setiap platform e-commerce dinilai membingungkan karena mempunyai nama yang berbeda-beda. Dan melalui belet ini ya, pemerintah menyederhanakan komponen itu menjadi 3 kategori saja, yakni ada biaya pendaftaran, biaya layanan, dan juga biaya promosi. Dan diskon 50% ini nantinya khusus menyasar pada komponen biaya layanan untuk produk yang diproduksi di dalam negeri. Dan insentif tersebut diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil UMK yang berjualan di marketplace.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia nanti di jam 9 sampai jam 10 bakal ada obrolan seputar moderasi beragama ya. Jadi buat kamu semuanya nanti boleh join di YouTube channelnya RRI Purwakerto ya. Nanti bakal ngobrolin ini seputar nanti bakal ngobrolin seputar toleransi dan juga radikalisasi ya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska, dan seperti yang udah aku share tadi, kalau di sesi terakhir Sepada kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar toleransi dan juga radikalisasi. Aduh, agak susah ngomongnya ya. Oke, okay, ya pasti ya teman Pro 2 sesi untuk moderasi beragama kali ini udah hadir di studio Pro 2 FM ada Ustadz Hanu Permono SPDI, guru MA TKI, apa tuh? TKI.
1: Tahfidzul Quran.
0: Oh, kayak gitu. Tahfidzul Quran Sambas Purbalingga. Oh, singkatannya itu ya, Ustadz ya?
1: Iya, matik.
0: Oh, gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Dan pastinya kita bakal ngobrolin seputar toleransi dan juga radikalisasi. Oke, okay, gimana kabarnya nih Ustadz?
1: Alhamdulillah, binikmati hitatimu salih.
0: Oke, okay. Dari Purbalingga berarti nih ya Ustadz ya, jauh-jauh ya.
1: Benar, Purbalingga.
0: Untuk pagi hari ini, nah kita kan pagi hari ini berbicara tentang toleransi dan juga radikalisasi ya Ustadz ya. Dan juga buat teman Pro 2 semuanya ya, selain kamu bisa dengerin di 99 FM, kamu juga bisa tonton live ya di YouTube channelnya RRI Purwokerto, atau kamu juga bisa dengerin via aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Nah Ustadz, kalau ngomongin toleransi di kalangan anak muda nih, sebenarnya hal sederhana apa sih yang bisa mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nih Ustadz?
1: Oke, okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah ya, yang mulia, mm-hmm, Mbak Siska ya, terima kasih atas waktunya. Mm-hmm. Begitu juga semua teman Pro 2.
0: Mm-hmm.
1: Ya, insya Allah kita semuanya mau bersama belajar, mm-hmm, tentang apa itu yang dimaksud daripada toleransi dan radikalisasi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dilihat seakan-akan kayak serem sekali, apa itu radikal gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu udah dilihat aja kayak aduh gitu.
1: Oh, agak mengerikan.
0: Kekerasan gitu banget ya. Kayaknya gitu ya.
1: Apakah lantas radikal itu unsur ataupun salah satu unsur dari kekerasan? Maka nanti akan kita bahas sedikit.
0: Baik. Yeah, ekstrim kali gitu ya. Oke, oke, oke.
1: Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman Pro 2 juga, mm-hmm, yang senantiasa menyimak ataupun mendengarkan baik yang mm-hmm on air ataupun live di mm-hmm YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kita akan sedikit membahas apa yang dimaksud dari toleransi dan okay radikalisasi.
0: Mm-hmm.
1: Yang dimaksud toleransi dan radikalisasi paling tidak keduanya itu muncul mm-hmm karena suatu perbedaan
0: okay
1: dan cara sudut pandang.
0: Mm-hmm.
1: Karena kadang orang melihat atau menilai mm-hmm suatu yang tidak cocok dengan dirinya, mm-hmm, itu kadang kita mensikapinya itu berbeda-beda.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang mensikapinya itu ya hanya dengan reaksi biasa saja.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga yang toleran banget, mm-hmm, gitu ya. Ada juga mungkin yang, oh ini butuh pembanding dong, gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya, kalau seperti ini menurutmu, menurutku cobalah tak cari yang pembandingnya sesuai dengan data, mm-hmm, begitu. Terus ada lagi juga yang mungkin, wah ini gak cocok dengan saya, maka kalau begitu buang, mm-hmm, kalau perlu diperangi. Nah ini, mm-hmm, ini yang mungkin

0: berbeda lagi.
1: Okay.
0: Ya. Maka cuman memang paling banyak di masyarakat kita itu khususnya kawula muda gitu ya, teman-teman Pro 2 dan juga yang lainnya, mungkin dia lebih banyak ke udah amat lah.
1: Ya,
0: gitu, gitu. Cuek saja lah.
1: Okay, okay.
0: Udahlah itu urusan-urusan kamu, itu terserah kamu gitu. Nah, cuman tidak berhenti di situ, Pak. Tidak berhenti di situ. Apa yang kita maksud daripada perbedaan-perbedaan yang sampai akhirnya kita sendiri pun harus memilah dan memilih mungkin dalam pribadi kita. Itu sudah banyak terjadi dari jauh-jauh tahun sebelumnya. Dan tidak hanya di dalam area agama saja. Dalam artian di sini juga ada mungkin tentang budaya, sosial, atau bahkan politik yang mungkin sangat lebih mengerikan lagi begitu kan. Maka kalau perspektif agama itu saja dulu sudah ada. Ya, sudah dari dulu. Sudah dari dulu bagaimana sifat dan mensikapi untuk kita dapat bertoleran. Apakah harus dengan radikal atau mungkin salah satunya dengan memberikan data yang valid untuk sebagai sanggahannya seperti itu. Ya. Kalau mau kita pikirkan di era zaman sekarang, masa bodoh mungkin itu yang kurang belajar gitu jadinya ya Mbak ya. Ya, karena begini Kak, kalau seandainya kita bahasanya bodoh amat lah, seakan-akan kita gak mau belajar aja. Maka kalau kita mau belajar, ayo sama, kita saring bersama. Seperti apa? Dan bagaimana sih? Terus apakah kita termasuk orang-orang yang radikal, atau yang toleran, atau intoleran, atau yang sangat toleransi sekali begitu. Maka ini ada batasan-batasannya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, salah satu dari batasan-batasan dari toleransi tersebut juga ya, kalau di agama kita Islam misalnya seperti itu, karena di Indonesia ini kan mayoritas Muslim gitu ya, maka toleransi itu sangat dibutuhkan begitu. Ya, bagaimana cara bertoleransi? Ya tidak juga kita terlalu toleran, tapi kalau kelebihan ataupun kita itu anti dari toleran, maka akan muncul sifat-sifat radikal.
1: Gitu. Oke.
0: Maka itu ya. Bagaimana cara mensikapinya kita untuk mengelola perbedaan atau ketidaksepemahaman dengan orang lain.
1: Ya. Oke.
0: Dari faktor politik, sosial, budaya, atau mungkin bahkan yang lebih tinggi lagi yaitu agama.
1: Oke. Nah, menurut Ustadz Hanu ya, kenapa sih isu toleransi dan juga radikalisme itu sangat penting dibahas dengan generasi muda sekarang ini?
0: Oke, ya teman Pro 2, mungkin kita pahami bersama. Kenapa kok kita harus membahas itu, apa yang namanya toleransi, apa juga itu yang namanya radikalisasi dan lain sebagainya. Karena radikal itu sendiri pun munculnya dari orang-orang mungkin yang ekstrim terlalu gitu ya. Atau namanya ekstrim itu kan sudah terlalu gitu ya. Pemahaman-pemahaman yang ekstrim tersebut memunculkan sifat dan sikap secara verbal ataupun fisik. Kadang secara verbal ya dia suka agak nyentil-nyentil sedikit gitu ya, di kalangan orang yang mungkin tidak sama dengan dia. Nah, itu lebih kepada sikap radikal tapi dengan verbal. Apakah bisa diterima? Ya pastinya kalau dia minoritas ke mayoritas, susah dong untuk diterima. Kan begitu. Ya contohnya misalnya suatu ustadz, dia datang ke tempat yang di situ, mohon maaf ini, dengan kalangan mayoritas ormasnya ataupun pemahamannya itu dengan pemahaman mayoritas Nahdiyin begitu, datang orang yang gak cocok dengannya, dan di tengah-tengah tersebut dia menyampaikan kekurangan dan kesalahannya menurut versi dia. Nah itu namanya radikal. Cuman belum fisik, masih verbal saja, nyentil-nyentil lah dan lain sebagainya. Dan itu yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia berdakwah bukan pada tempatnya, seperti itu. Dan dia tidaklah termasuk orang yang toleran. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya kita bahas masalah toleran, mungkin jalankan di tempat yang sesuai. Kecuali satu hal, kalau namanya orang sudah tahu di mana minimal atau batasan toleran terendah dan tertinggi, maka kita harus memahami toleran yang terendah. Itu berarti dia tidak pula harus mengikuti atau hanya menghormati saja, gitu ya. Atau mungkin itu sudah menjadi kehendak kamu dan itu bukan urusan saya, seperti itu cuek, ya. Tapi kalau yang mungkin tertinggi tolerannya, bahkan sampai dia mengikuti dari apa yang ia lakukan, seperti itu. Contohnya misalnya mungkin di kalangan orang-orang zaman sekarang ini ada nih, ya, di masyarakat-masyarakat kita juga pun ada itu kita. Jadi kita orang Islam ikut merayakan, ya mohon maaf gitu ya, misalnya Natalannya ataupun mungkin hari raya-hari rayanya orang lain, itu toleransi yang berlebihan, gitu. Karena di situ ada yang kita namakan sebagai akar, ada juga cabang, ada usul, ada furu. Kalau akar itu berarti tiangnya atau apa namanya pondasinya, pondasinya itu tidak boleh tuh diutak-atik, cukuplah dengan Islam itu saja, nggak perlu harus yang berlebihan, gitu ya. Tapi nggak boleh juga ketika kita berseberangan ataupun kita bersebelahan dengan tetangga kita yang non muslim, sementara kita mayoritas, kita apa namanya pojokan dia dan lain sebagainya, ya itu juga nggak tepat, ya, karena itu yang dimaksud daripada wujud toleran. Kalimat itu nanti akan muncul dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, maka lakum dinukum waliyadin. Itu kamu urusi agamamu dan saya akan urusi agamaku. Okay. Begitu juga. Termasuk salah satunya ada hal yang penting. Saya pernah mengutip dari kiai saya gitu ya. Beliau itu menyampaikan toleransi yang terbaik itu adalah tidak saling mengganggu.
1: Oke. Ya,
0: itu kalimat yang sangat ngena buat saya kalau menurut saya. Tidak saling mengganggu. Karena apa? Karena itu dibatas di mana keyakinan itu berbeda. Keyakinan itu bukan dalam satu golongan atau bukan dalam satu lingkaran agama, satu agama, tapi sudah keluar daripada agama orang lain atau Islam dengan non muslim begitu. Ini yang dimaksud daripada toleransi dan mungkin lebih daripada itu yaitu radikalisasi.
1: Oke, baik. Teman Produa, obrolannya semakin seru. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolnya ya, Ustadz ya. Kita break dulu setelah yang satu ini, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kita masih bersama dengan Ustadz Hanu Permono SPDI, Guru Madrasah Aliyah Sambas Purbalingga ya, Ustadz ya. Ustadz Hanu tadi udah dijelasin gitu ya, bagaimana apa namanya pentingnya gitu ya untuk membahas seputar isu toleransi dan juga radikalisme ya bagi generasi muda. Nah, ini kan di media sosial itu banyak ya Ustadz konten yang gampang memecah belah gitu. Gimana caranya sih anak muda supaya nggak gampang terpengaruh dengan konten-konten itu Ustadz?
2: Baik, Kak Siska, mungkin itu sudah ada di atau mungkin ada agak marak di dunia kita sekarang ya, khususnya di media sosial tuh paling-paling banyak itu dunia sosial. Seakan-akan apa tangan itu lebih cepat daripada otak kita gitu ya. Enggak berpikir terlebih dahulu, nah, tapi tangannya sudah langsung ngetik aja gitu kan.
1: Ya. Sekarang enggak cuma mulutmu harimaumu ya.
2: Benar sekali,
1: tanganmu. Jarimu juga ya.
2: Jari jemarimu, ya, maka ada yang kita bilang apa namanya itu setan gepeng gitu ya.
1: Iya benar. Itu HP maksudnya.
2: HP maksudnya. Setan gepeng.
1: Katanya HP. Ya. Oke. Okay.
2: Kita enggak memungkiri untuk perbedaan itu pasti ada.
1: Iya.
2: Ya. Bahkan dalam satu agama pun itu akan ada perbedaan, masih dalam satu agama. Ya. Yang sampai akhirnya itu terpecah. Zaman dahulu itu pernah itu ditahu di abad 16 itu. Itu seorang Martin Luther gitu, revolusi gereja. Yang sampai awalnya dari hanya Kristen Katolik saja menjadi Kristen Protestan tuh di mana? Eropa, di belahan Eropa sana. Nah, itu pun kan juga karena apa? Karena sikap dan ketidaktoleransian. Dan perbedaan yang muncul di dalam hati tidak sesuai dengan saya nih. Sampai akhirnya mau harus bagaimana? Enggak. Kita cari kebenarannya. Nah itu. Maka kebenaran-kebenaran tersebut itu sebenarnya bukan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mungkin punya dasar, iya. Tapi juga kadang-kadang termasuki ataupun dimasuki di antaranya unsur-unsur kebutuhan. Contohnya. Okay. Contohnya ya politik nih pastinya, ya dari politik itu sudah dari zaman dahulu ada. Zamannya Rasulullah itu kita kadang-kadang kalau dibilang pisahkan agama dengan politik itu salah karena Islam sendiri pun juga mengajarkan kita untuk berpolitik, cuman berpolitik yang ala-ala Islam.
1: Betul.
2: Begitu. Maka setelah kita berjalan lagi mencuatlah dan waktu itu cukup meledak ketika zamannya Utsman Khalifah, ya setelah kemudian Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib, beliau diminta sama Sayyidah Aisyah untuk menyelesaikan terlebih dahulu lah masalahnya Utsman. Ya. Karena Utsman meninggal bagaimana, tolong diselesaikan gitu kan. Tapi Sayyidina Ali melihat di situ banyak sekali perpecahan-perpecahan. Masih dalam kubu satu, Islam bahasanya. Tapi terpecah menjadi apa waktu itu? Ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Kan begitu. Itu semuanya ada landasannya, ada dasarnya, ada maksud dan tujuannya. Kan begitu. Ada yang seakan-akan emang itu dalam naungan teologi murni. Ya. Tapi ada juga yang karena unsur politik yang sampai akhirnya menjadi teologi. Apa itu? Kalau teologi murni, itu misalnya contoh kayak Khawarij. Itu awalnya dari teologi murni. Khawarij itu dia seakan-akan tidak sesuai dengan pemerintah, maka langkah yang ia akan lakukan adalah bla bla bla. Yang sampai endingnya mungkin dia bisa memerangi dan lain sebagainya gitu. Ya. Kalau Mu'tazilah dia lebih kepada saya, rasio saya, akal saya, seperti itu. Ya. Itu yang sampai akhirnya menjadi sebuah teologi.
1: Okay.
2: Ya, teologi itu paham. Ya, paham keyakinan, ya. Masih dalam satu naungan Islam. Ya, mereka semuanya masih menyembah Allah. Mereka semuanya masih mengakui Rasulullah gitu kan. Ya, kemudian ada lagi satu yang diniatkan dengan unsur politik terlebih dahulu awalnya, yang sampai akhirnya menjadi unsur teologi. Apa? Syiah. Maka Syiah yang mungkin kita dengar kemarin yang rame-rame itu di Iran begitu ya. Ya, emang dulu pernah terjadi. Ya, di khalifahnya Ma'mun itu terjadi. Bahkan awalnya dari politik, karena Khalifah Ma'mun itu kan penguasa waktu itu, penguasa yang ada di mana? Iran, gitu ya. Dan dia berteologikan Islam, gitu. Berteologikan Syiah. Dan ketika itu dia mewajibkan cara berpikirnya semua orang-orang yang ada di Iran dengan teologi Syiah tersebut. Begitu waktu itu, ya. Cuman memang Syiah kan zaman sekarang juga kan sudah banyak sekali perpecahan-perpecahannya, sama kayak mungkin Islam. Kalau Islam itu kan ada perpecahan, ya, iftaraqal ulam ummati, ya, apa perpecahnya umat saya itu sampai ke berapa, kalau kata Rasulullah 73 gitu kan, yang terbaik adalah jamaah gitu kan, ya, atau yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Maka di kubu-kubu manapun banyak perpecahan-perpecahan dan perbedaan-perbedaan pendapat dalam satu keyakinan. Begitu. Jadi bagaimana cara kita mensikapi? Kita itu mau mensikapi sesuatu, itu satu landasannya, jangan ikut-ikutan.
1: Jangan ikut-ikutan.
2: Iya.
1: Karena
2: orang yang minim ilmu kemudian ikut-ikutan itu paling mudah. Zaman dahulu Khawarij itu mengerikan sekali, Bu. Khawarij itu dia tidak sepakat dengan pemerintah, tapi secara pemikiran dia baik, seakan-akan menurut dia baik, tapi belum tentu benar, ya. Yang saat itu juga dalam hal beribadah itu, enggak ada orang yang bisa mengalahkan. Ya, puasanya, sunnahnya, sholatnya dan lain sebagainya itu orang-orang Khawarij itu. Ya, tapi pemahamannya tanda kutip radikal. Ya, karena dia berani memerangi Sayyidina Ali waktu itu. Ya, bahkan sampai apakah lantas yang radikal seperti itu bisa kita selesaikan? Bisa. Apakah harus dengan perang? Kalau yang sampai merusak tatanan, ya, karena waktu itu Sayyidina Ali, itu coba diawali juga dengan diskusi terlebih dahulu. Ya,
1: baik.
2: Itu kerennya. Dan diskusi waktu itu yang mendatangkan orang-orang yang hebat. Siapa orang yang hebat itu? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu seorang sahabat, ya, yang dinyatakan sebagai Turjamul Quran gitu, ya. Kalau Turjamul Quran itu ya penerjemahnya Al-Quran. Kalau kamu mau tanya apa aja tentang Al-Quran itu, ya itulah Abdullah bin Abbas begitu. Dan dinyatakan orang yang baik untuk semua kalangan. Maka dia yang bisa menjembatani untuk diskusi tersebut. Kan begitu, sampai akhirnya diskusi diadakan. Akhirnya dinyatakan apakah kamu mau ikut Sayyidina Ali atau tidak. Nah, sampai akhirnya waktu itu setengahnya, 50%-nya ikut. Dan yang lainnya ada yang gak ikut. Dan ketika itu mereka tetap sholatnya bagus, khusyuknya seakan-akan di hadapan Allah itu seakan-akan gitu, ya. Keren dan lain sebagainya. Ya, sampai akhirnya suatu saat kalau dia dibiarkan saja, maka negara ataupun pemerintahan Ali, Sayyidina Ali, tidak akan baik-baik saja. Perang. Itu sifat-sifat radikal yang muncul, maka ada solusi-solusinya kalau emang sudah mentok seperti itu.
1: Nah, ini kan kalau ngomongin seputar anak muda nih, ya. Anak muda kan suka ngerasa pendapatnya tuh paling benar, ya. Ya kan? Gimana caranya nih beda pendapat tanpa harus saling menjatuhkan nih, Ustaz?
2: Iya. Enggak cuma anak muda, Bu. Orang tua lebih-lebih lagi enggak pernah mau salah gitu. Iya, cuman emang namanya anak muda, itu dia lebih kepada dalam proses pencari jati diri. Kan begitu. Maka mencari jati diri, dia belum bisa merasa salah ketika dia sudah yakin itu benar. Konsepnya itu karena minimnya mau mendalami, mengelola perasaan, dan juga menambah ilmu. Karena seandainya kita itu ilmunya sudah luas, sudah besar, sudah banyak begitu, ya. Apa referensi-referensi yang sudah kita baca itu sudah sangat banyak, gitu, insya Allah kita akan toleransi. Iya. Kenapa kok begitu? Karena ya emang orang kadang toleransi, gak mau toleran atau intoleran itu menurut dirinya benar. Contohnya misalnya kita disuguhi banyak minuman, Ibu, ya. Kan namanya minuman itu semuanya halal. Dan ada kopi, ada susu, ada sirup, ada es teh dan lain sebagainya. Saya ambil waktu itu selera saya dong, ya. Susu aja lah, saya sukanya susu gitu kan. Tak minum. Kemudian yang lain ada yang minum es teh. Ada yang sukanya kopi begitu kan. Semuanya halal ini, baik gitu kan. Ya, setelah kemudian dia ngompori yang lainnya. Salah kamu, enakan susu dong. Paling enak susu, gak ada yang lebih enak daripada susu, dan lain sebagainya. Lah ini nih, merasa dirinya yang paling benar ini, ini yang kurang tepat. Gitu. Padahal di semuanya itu halal, semuanya baik, selera saja gitu kan. Nah itu, maka kalau dalam Islam itu kita mengenalnya dengan ada usul, ada juga furu.
1: Okay.
2: Usul itu dasarnya yang nggak bisa kita otak-atik. Furu itu cabangnya.
1: Oke.
2: Okay. Dan di antara ketiga itu dalam kita bersyariah ada tiga hal yang perlu kita pahami, yang wajib kita yakini. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua dalam cara beribadah ada fikih.
1: Oke. Okay.
2: Dan juga ini fikih ini ada ibadah, ada muamalah ya, ada dua terbaginya lagi. Nanti yang satunya lagi yaitu akhlak atau tasawuf. Gitu. Okay. Ketiga-tiganya ada usulnya dan ada furunya, ada cabangnya, ada juga akarnya.
1: Oke, baik. Iya. Nanti kita bakal lanjut lagi ya Ustadz ya.
2: Okay.
1: Setelah yang satu ini teman Pro 2, pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Spada. Ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih dalam sesi moderasi beragama ya, dengan tema toleransi dan radikalisasi bersama dengan Ustadz Hanu Permono Mono SPDI ya, guru MA Sambas Purbalingga ya. Oke, Ustadz Hanu, kalau kita punya teman yang sudah mulai sering menyebarkan kebencian atau berpikiran ekstrim, sebaiknya kita bersikap seperti apa?
2: Baik. Ya, begini teman Pro 2 ya, dan juga Kak Siska ya, yang saya hormati. Sikap ekstrim itu bisa jadi muncul.
1: Oke.
2: Bisa jadi muncul karena perbedaan. Dan perbedaan itu tidak akan selesai seandainya dia tidak mau dikomunikasikan atau diajak dialog seperti itu. Karena memang zaman dahulu Rasulullah pun sebelum melakukan apa saja, bahkan itu perang sekalipun, selalu akan ada dialog terlebih dahulu. Ya, baik mengenai zakat, mengenai apa saja. Ya, begitu juga diikuti oleh para khalifah-khalifah selanjutnya. Maka sekarang juga pun mungkin kita harus mengikuti hal-hal yang seperti itu.
1: Oke.
2: Ada satu program ya, program pemikiran yang mungkin ada di dalam Kementerian Agama itu, yang itu sudah dimasukkan alhamdulillah ke dalam materi-materi yang ada di sekolah gitu ya. Baik itu MTS, MA gitu ya. Yaitu mungkin yang tadi disampaikan moderasi beragama.
1: Oke.
2: Ya. Kalau kita lihat moderasi beragama, sebatas dia mengambil dari empat hal tersebut, insya Allah itu masih bagus. Yang pertama ada tasamuh, itu toleransi. Tawasud, menjadi sebuah orang yang penengah gitu ya.
1: Oke.
2: Yang selanjutnya tawazun, itu seorang yang bisa mempertimbangkan gitu. Dan yang terakhir ini adalah adil, alias adil.
1: Adil, oke. Ya.
2: Maka empat hal ini kita masukkan ke dalam, implementasikan kepada ke dalam keseharian kita, maka kita insya Allah akan lebih bisa bertoleran kepada pendapat orang lain ataupun perlakuan orang lain, sebatas itu tidak mengganggu semua apa yang sudah berjalan semestinya. Contohnya ya, misalnya kalau seandainya dia tidak sama dengan saya, apakah saya harus meyakinkan untuk kamu itu sama dengan saya gitu? Maka itu kan tidak harus.
1: Ya.
2: Kalau itu sebat di luar daripada keyakinan, dalam artian kamu keyakinannya beda agama dan saya Islam misalnya, begitu, ya sudah, itu namanya lakum dinukum waliyadin, itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya. Seandainya di dalam satu naungan, satu agama Islam misalnya, saya NU, kamu Muhammadiyah, ya sudah gak apa-apa, kamu masuklah ke organisasimu dan saya akan bergerak di organisasiku, seperti itu. Gitu. Lain halnya kalau seandainya mungkin dia sudah sangat apa, kalau dibilang tadi karena dengan moderasinya itu, dengan tasamuhnya tersebut, toleransinya itu terlalu berlebihan, sampai akhirnya wah ini waktunya apa, hari rayanya mana, saya ikutlah merayakannya. Bahkan sampai masuk ke dalam apa, tempat peribadahannya mereka. Lah itu sudah berlebihan.
1: Oke.
2: Seperti itu yang dimaksud daripada apa, untuk membatasi kita dengan konteks tasamuh yang di situ diadakan, dipelajari di dalam buku-buku kita untuk para pelajar khususnya ini ya, yang kalau yang saya tahu sih di MA gitu ya, atau di SMA. Kalau di SMA nggak tahu ada apa tidak ya, karena saya ngajar di MA ya Bu ya.
1: Oke.
2: Ya Mbak ya, Kak ya. Kak Siska. Seperti itu Kak Siska. Mungkin bisa jadi gambaran.
1: Oke. Terakhir nih Ustadz ya, ini kan tinggal 2 menit lagi waktunya. Apa pesan untuk anak muda supaya tetap bisa menghargai perbedaan, menjaga persatuan di tengah beragam pandangan seperti saat ini?
2: Baik. Sebenarnya perbanyak terlebih dahulu wawasan keilmuan.
1: Oke.
2: Ya, karena ya wawasan keilmuan itu yang membuat kita itu lebih bersikap tasamuh, lebih bersikap toleransi, lebih bersikap menghargai. Dan kalau seandainya emang itu sudah berbeda, maka tolong jangan ganggu.
1: Oke.
2: Dan itu semuanya menjadi prinsip buat kita itu selalu rukun bersama. Kadang toleransi itu seperti ini, Pak. Saya sama teman, sudah jelas nih saya berbeda sama dia pendapatnya. Maka dalam hal ini, janganlah kita bahas kalau saya berbeda sama kamu, gitu kan ya. Nah, ini bisa cara menghargainya seperti itu, bisa jadi. Tidak kita masukkan ke dalam pembahasan ketika emang itu berbeda. Tapi kalau seandainya mungkin masih sama-sama bisa dan untuk berdialog bersama dan sudah otomatis mempunyai referensi dong, gitu kan? Yeah. Referensi tersebut referensi di mana tidak hanya sekedar menurut saya gitu ya, tapi menurut para orang ulama-ulama atau menurut pendapat-pendapat yang itu lebih baik gitu, maka bolehlah kita dudukkan bersama, ya kita obrolkan bersama mana yang terbaik, yang setelah itu baru kita pahami dan masukkan itu semua ke dalam hati kita, yakini bersama-sama, jalankan seperti itu. Intinya hanya belajar, menambah wawasan, ilmu, dan insya Allah itu semuanya akan muncul dan terwujud dalam diri kita, rasa tasamuh, rasa tawasud, rasa tawazun, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa bersikap adil.
1: Amin. Oke, terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih juga
1: Ustaz Hanu Permono sudah hadir di studio Prodo FM ya. Terima kasih untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua teman Pro 2 pagi hari ini yang mendengarkan. Pastinya thank you banget ya teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin di 99 FM, nontonin di live YouTube-nya RRI Purwokerto dan juga di digital streaming ya, rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Yang pasti mudah-mudahan seputar toleransi dan radikalisasi pagi hari ini bisa bermanfaat buat kamu semuanya, mencerahkan ya pemahaman kamu semuanya ya teman Pro 2. Nanti habis ini bakal ada Dodi yang temani kamu di Pro 2 Hirtis dan juga Santai Siang. Aku Siska pamit undur diri dari Spada. Bye bye, sampai ketemu lagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini Selasa 19 Mei 2026. Kita ke informasi terkait dengan inovasi goleti emas dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas, permudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan program Kampung Iklim atau Proklim. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas menghadirkan inovasi digital bernama Goleti Emas untuk memperkuat implementasi program Kampung Iklim atau Proklim. Platform tersebut dikembangkan sebagai sarana penyedia informasi sekaligus media edukasi bagi masyarakat terkait pengendalian perubahan iklim. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit mengatakan, Goleti Emas memuat berbagai informasi mulai dari lokasi proklim, video kegiatan, materi edukasi, hingga formulir usulan kegiatan masyarakat. Menurutnya, inovasi digital tersebut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam program pengendalian perubahan iklim. Selain menghadirkan inovasi digital, DLH Banyumas juga rutin melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada calon lokasi proklim. Pelaksanaan proklim di Banyumas sendiri dijalankan melalui berbagai aksi adaptasi dan mitigasi, seperti pengendalian banjir, longsor, pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, hingga perlindungan tutupan vegetasi.
2: Jadi di situ kalau kita buka itu ada folder mengenal tentang proklim. Nah itu di situ ada materi banyak sekali, Pak. Kemudian ada cara pendaftaran. Nah cara pendaftaran ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat karena masyarakat itu juga belum paham. Jadi sebenarnya kalau kita daftar online aja bisa, misalnya desa di Kecamatan Sokaraja terus kemudian mau daftar, itu bisa misalnya pakai aplikasi itu. Cuma kan biasanya banyak orang yang tidak tahu.
1: Hingga tahun 2025, jumlah lokasi proklim di Kabupaten Banyumas tercatat mencapai 91 lokasi yang tersebar di 22 kecamatan dan 89 desa. Diharapkan inovasi Goleti Emas dapat memperkuat kesadaran masyarakat terhadap isu perubahan iklim, sekaligus mendukung terbentuknya budaya peduli lingkungan dan rendah emisi karbon. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia teman-teman dua informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Pro 2 Itlist bersama Kedua Dividian ya. Temani sampai nanti di jam 12 aja, jadi gak lama ya. 2 jam kayaknya lama, enggak juga. Tau-tau udah jam 12, yakin dah ya, karena sudah pengalaman. Aduh, di mana nih? Kamu bisa request lagu ya, kesukaan kamu. 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara ya. Bisa WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau juga bisa gabung lewat IG-nya Pro 2 ya, di @RRIPro2PWT, itu dia eh. Jadi silakan, nanti pun juga aku bakal gabung di TikTok ya, bakal live TikTok juga, tapi itu nanti di jam 11 aja ya. Sambil menikmati hari-hari yang penuh dengan rasa panas ya, hari-hari yang mulai ada bau-bau kemarau, walaupun mungkin di daerah kalian masih hujan juga, syukuri itu ya, karena udah mulai banyak nih yang kekeringan. Biar kalian juga gak merasa terlalu kering-kering amat, gak merasa panas-panas amat gitu ya. Dengerin lagu sambil ngebayangin yang sejuk-sejuk tuh ya. Lagu kesukaan kalian. Silakan aja bisa gabung di Hitlist Pro 2 ya. Aku tunggu sampai nanti di jam 12 siang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku mau bacakan teman kita yang gabung ya untuk request lagu khususnya lewat IG-nya Produa nih. Ada siapa nih? Ada Hilda ikutan gabung ya. Terus juga ada Jul Juliana ikutan gabung juga. Aku recap dikit ya. Ini minta lagunya dari Vanessa Z sama Roni Parulian ya dengan Takkan Terulang. Terus juga banyak yang minta lagunya Cegil dari Nabila Takia. Ini banyak banget ya yang minta lagu tersebut. Terus juga ada Regang Lestisa, ini minta lagunya dong dari Pice Kota aja yang bahagia lagi. Siap, udah aku masukin ke listnya Pro 2 ya. Jadi mungkin nama kalian gak aku baca, tapi semoga ya lagunya aku puterin. Banyak banget, pusing aku bacanya ya. Yaudah kita ke lagu dulu dah. Kali ini ada Takkan Terulang nih dari Vanessa G featuring sama Roni Parulian.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa nih, buat yang pengin gabung untuk request lagu buruan ya, karena waktunya juga makin terbatas sampai nanti di jam 12 siang aja ya. Pokoknya makin siang makin panas, makin cepat kamu request lagu makin bagus ya enggak? Ini ada teman kita yang gabung juga ya, minta lagunya Pura-pura Lupa dari Leodra aja. Ada Zetia Vinovic ya, minta gabung. Terus di WhatsApp-nya Produa ya, di 081-327-312222. Ini katanya sing aja buat kakaknya. Minta lagunya dong dari BTS aja yang Dynamite. Terus juga ada Noah dengan Wanitaku. Makasih buat kakaknya. Ini dari Mei. Nanti bakal aku bacakan lagi, bakal aku cari lagi lagu yang di-request untuk kalian semua ya. Udah enggak usah pakai lama, kita langsung aja dah. Ini ada Pura-pura Lupa ya. Bentar. Untung aja aku lihat ya. Bentar, pura-pura. Kayaknya aku salah masukin deh. Aduh, yaudahlah ini dulu deh, dinamit dulu aja ya, yang udah pasti benar kayaknya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Kita lanjut lagi nih teman berdua ya, untuk bacakan teman kita yang gabung untuk request lagu kesukaannya. 5 lagu sekaligus, 3 Indonesia dan 2 mancanegara untuk temani siang ini. Wah udah mulai redup nih. Apakah redup cuma sementara, abis itu panas lagi? Bisa jadi ya. Gak apa-apa, nikmati hari ini ya. Nah termasuk sama teman kita nih yang gabung. Selamat pagi menjelang siang aja nih buat kakaknya. Dan Luna yang ada di Purwokerto aja. Minta lagunya dong. Tunggu apa lagi dari Nyoman Paul, terus juga dirimu yang dulu dari Anggis Devarki. Mancanya tadi udah aku puterin yang Dynamite dari BTS. Terus juga ada siapa lagi yang gabung? Nah, nanti dulu deh aku coba cari lagi ya. Oh tadi pura-pura lupanya tuh ternyata punyanya ada dia. Aku lupa lagi. Bukannya Yudra ternyata yang aku masukin ya. Ya mau gimana lagi adanya itu ya. Dari Mahen, jadi sorry ya kalau tadi udah menantikan Yodra yang pura-puranya tau-tau punyanya Mahen tuh ya. Soalnya masuk ke listnya pra 2 itu ya oke. Habis ini di jam berapa? Jam 11 ya kita akan ada di live TikTok ya. Jadi buat kamu yang pengen gabung untuk request lagu ya bisa beralih lewat TikToknya pra 2 tuh. Kita ngobrol juga di situ oke. Ini udah mulai banyak ngulang kata oke nih. Ini depan lagi rame nih, jadi aku bolak-balik ke distrik ya, lihat luar. Banyak anak-anak ya, dari TK mana tuh? Habis rekaman kayaknya.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Lagu ini kembali lagi booming ya, Justin Bieber dengan singlenya Baby. Booming lagi, banyak yang minta juga, termasuk teman kita yang gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 nih. Di 081-327-312222. Ada Anissa aja di Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ini minta lagunya dong, dari Justin Bieber aja yang judulnya Baby. Ada juga ada Evrita di mana nih? Oh, Evrita doang. Minta lagunya dari Emilia dengan Big Word-nya ya. Serta ada lala panjang banget nih. Curhat apa gimana nih? Next ada siapa lagi nih? Halo Kak, ya mau minta lagunya dong, dari Niki aja. Lala Los ya, thank you dari Ainai. Kita gabung juga. Oke, udah aku masukin ke list Pro 2 ya. Buat yang mau gabung juga lewat TikTok-nya Pro 2 juga boleh banget, silakan bisa tulis aja lagu yang pengin kamu diputer ya di Produk Hitlist. Oke, ini ada beberapa teman kita yang udah gabung, yang like juga banyak ya. Makasih dah buat kalian semua ya. Tadi ada yang minta lagunya Bila kalau nggak salah ya. Bila itu tadi diminta sama Hilda ya. Ini dari Reisha. Oke, udah aku masukin ke list juga. Ditunggu aja lagunya bakal aku puterin. Ini udah dari tengah. Ntar aku balikin lagi dah ya. Justin Bieber dari awal lagi dong. Maksudnya tau-tau udah di tengah aja.

0: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, one station.
0: Produa Hitlist. Well, I'm so sad,
2: are you on the subway? Teman Produa nih di Produa Hitlist, masih bersama Kedua Dividian ya di kesempatan kali ini. Jadi buat kamu yang pengen request lagu juga silakan aja bisa gabung ya lewat WhatsApp-nya Produa ya di 081-327-312222 ya. Loh, penyanyiannya kemana? Penyanyiannya tadi keluar bentar ya, ini udah masuk lagi. Ya, sesuai dengan hitungan lah, begitu masuk tau-tau udah langsung improve. Ada gitu dong Hilda ya. Oke, aku mau bacakan dulu nih teman kita yang gabung di WhatsApp-nya Produa ya. Ada teman kita yang gabung, ada Nandita, ikutan gabung aja. Karena minta lagunya dong dari Igitaf yang rutinitas pagi. Masih bisa request ya, kalau gak bisa ya udah. Ada memang sih Nandita ini ya. Lagi stay dengerin streaming katanya ya. Aman aja Nandita ya. Oh, kamu lagi ngode ya, makanya gak nongol. Ada siapa lagi nih ikutan gabung? Ada Anita nongol. Anita, kamu minta lagu ya, silakan aja bisa di request di Pro 2 ya. Caranya tinggal komen aja tuh ya, terkait dengan lagu yang pengen kamu dengerin tuh apa. Nah, kita mau ke lagu lagi. Kali ini ada lagu yang di request lewat WhatsApp-nya Pro 2 juga ya. Ada lagunya Nicky dengan La La Lost You. Bentar. Oh, udah di tengah aja. Balikin lagi dong dari awal. So sad, are you on the subway?

0: pictures.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya di Produa Hit List, masih bersama Kedua Dividian ya. Buruan yang ingin gabung karena waktunya juga terbatas, bakal ada azan juga nanti ya yang dikumandangkan untuk Purwokerto dan sekitarnya tuh jam 11 lebih 42 menit ya. Nah, kali ini aku mau bacakan lagi nih teman kita yang gabung ya di WhatsApp-nya Produa di 081-327-312222. Oke. Kali ini ada teman kita yang gabung, ada siapa nih? Ada Iis di Purwokerto aja, minta lagunya dong. Dari Tabun Jauh. Oh, dari ini ya, dari Benadia ya. Oke. Ya bakal aku puterin dah ya. Nah, kali ini kita langsung aja, kita maraton aja cepetan ya. Takutnya nanti ada yang gabung lagi dan enggak sempat keputer. Jadi buruan yang pengin gabung silahkan.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Herman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah ikutan gabung untuk request lagu ya di Pro 2 Hitlist, atau tadi ikutan gabung juga di TikToknya Pro 2. Karena waktunya udah terbatas ya, setelah ini kita akan lanjut di Santai Siang Pro 2, masih bersama Kedua di Widian, dan semoga lagu yang kamu request sudah aku puterin semua ya. Kalaupun belum, bisa gabung lagi besok di jam yang sama, di jam 10 sampai di jam 12 siang. Ya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak pandu berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Nah, kali ini buat kalian ya yang terasa atau merasa konsentrasinya lagi sulit, sulit berkonsentrasi kayak aku nih ya. Lagi sulit berkonsentrasi, jangan-jangan ya ada masalah terkait dengan makanan, ya enggak? Keseimbangan hormon itu tidak hanya mempengaruhi siklus dari apa sih namanya? Hal-hal yang ada di dalam tubuh kita ya. Kalau yang cewek itu kayak lagi datang bulan dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi juga ada suasana hati ya, ada juga metabolisme, kualitas tidur, kesehatan kulit, hingga tingkat energi. Nah, ketidakseimbangan hormon ini dapat memicu juga berbagai keluhan seperti halnya mungkin lelah, jerawat ya, perut kembung, sulit konsentrasi ya, terus juga ada perubahan berat badan hingga gangguan siklus dari yang cewek-cewek nih yang datang bulan ya. Dan pakar yaitu wellness serta ahli gizi yaitu Neraja Neta ini juga mengatakan pola makan dapat berperan penting juga dalam membantu menjaga keseimbangan hormon secara alami ya. Dilansir dari laman Hindustan Times, jadi ada beberapa jenis makanan juga yang dapat membantu mendukung adanya kesehatan hormon pada khususnya wanita nih ya. Hormon apa itu? Nanti dah ya. Atau makanan apa itu? Nanti dah. Sabar aja ya, bakal aku berikan untuk kalian semua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2 ada beberapa jenis makanan ya yang berpengaruh juga terhadap hormon kita ya, dan bisa jadi ini juga menjadikan kalian sulit berkonsentrasi ya. Yang pertama ada namanya biji rami nih ya, ini dia. Jadi flaxseed atau biji rami ya, ini dikenal kaya akan serat, asam lemak omega 3 dan juga ignan, yaitu senyawa alami yang berkaitan juga dengan produksi estrogen sehat. Nah, menurut dari Niraja sendiri ya, kandungan serat pada biji rami ini membantu kesehatan pencernaan dan juga mendukung adanya proses pembuangan hormon berlebih dari tubuh. Nah, untuk mendapatkan manfaat maksimalnya, disarankan juga untuk dikonsumsi dalam bentuk yang sudah digiling ya. Bisa juga didapat dari campuran di dalam yogurt, jus, oatmeal, atau juga roti homemade. Yaitu ada tuh, ya, roti gandum ya. Atau juga ada yang namanya sayuran hijau. Sayuran hijau ini seperti halnya bayam ya. Dan juga kale, itu juga penting untuk dimasukkan ke menu harian karena mengandung juga adanya magnesium, folat, zat besi, antioksidan, dan juga serat. Nah, Neraja sendiri juga mengatakan bahwa magnesium dapat membantu wanita yang mengalami stres, kelelahan, kualitas tidur buruk ya, dan juga adanya gejala dari PMS. Selain itu, sayuran hijau juga tidak menyebabkan adanya lonjakan gula darah secara cepat. Jadi bagus ya untuk mendukung adanya metabolisme tubuh tuh ya. Nah, sayuran ini bisa diolah menjadi sup, tumisan, atau juga menu sayuran hari-hari ya, itu juga bisa nih ya. Jadi tadi ada yang namanya biji rami sama sayuran hijau. Mungkin di siang ini ya, kamu lagi coba cari makanan yang sehat, gak ada salahnya tuh dua menu tadi dimasukkan ke dalam list makanan kamu.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Bahas lagi ya terkait dengan makanan yang bisa memicu adanya konsentrasi menurun. bukan memicu sih, tapi menanggulangi ya adanya konsentrasi yang menurun. Diperbaiki dengan makanan-makanan yang bakal aku kasihkan untuk kalian semua ya. Ada tadi sayuran hijau, terus juga biji rami ya. Kali ini ada kacang dan juga biji-bijian nih. Jadi kacang dan juga biji-bijian ini mengandung lemak sehat, mineral dan juga protein yang berperan dalam memproduksi adanya hormon. Dan tentu saja ya, menurut Niraja sendiri mencontohkan bahwa biji labu yang kaya akan zinc untuk mendukung fungsi reproduksi dan juga kesehatan kulit itu bagus untuk wanita ya. Sementara kenari ini mengandung omega 3 tinggi dan juga almond kaya akan vitamin E dan juga magnesium. Nah, selain itu ada yang namanya yogurt tanpa gula ya. Neraja juga menyoroti pentingnya kesehatan sistem pencernaan dalam menjaga keseimbangan hormon. Dan menurutnya juga hormon yang diproses ya dan juga didetoksifikasi melalui sistem pencernaan tuh alangkah baiknya mengkonsumsi yogurt tanpa gula. Karena mengandung adanya probiotik yang membantu juga metabolisme hormon itu sendiri. Selain yogurt yang kaya akan protein ya, kalsium hingga cocok dikonsumsi sehari-hari, dia juga menyarankan yogurt tanpa tambahan gula ya. Jadi itu lebih bagus ya. Jangan semua-semua tuh kalian harus merasakan manis ya. Makan manis, minum manis, waduh bahaya tuh nanti.

Teman berdua nih terkait dengan makanan ya, yang bisa memperbaiki hormon kita. Jadi buat kalian yang sulit konsentrasi bisa tuh ya, memakan buah yang tinggi akan serat. Yakni seperti halnya jambu biji, apel, pir, jeruk, atau juga pepaya ya. Itu juga dinilai mendukung adanya keseimbangan hormon, dan buah-buahan tersebut juga mengandung adanya antioksidan, vitamin, air, serta serat yang membantu juga mengurangi adanya stres ya. Dan itu dia ya, kurang lebih ada 5 makanan yang bisa kalian santap untuk membuat kalian nih jauh lebih berenergi lagi ya. Khususnya untuk yang cewek-cewek, jadi hormonnya seimbang ya. Terus buat yang cowok-cowok, biar bisa konsen. Ada biji rami ya, itu juga ada sayuran hijau, ada juga kacang dan juga biji-bijian, yogurt ya, dan buah yang tinggi akan serat. Selengkapnya bisa dilihat di republika.co.id nih. Hormon berantakan bikin sulit konsentrasi, perbaiki ya dengan makanan-makanan ini. Informasi lengkapnya ada di sana.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak!
3: Diam!
2: Kamu! Diam!
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mediodía.
1: Santa Siena.
0: Santa Siena.
2: Teman berdua ya, di tengah teriknya matahari ya, aku bakal berikan informasi terkait dengan dunia olahraga nih. Kira-kira ada informasi menarik apakah terkait dengan dunia olahraga ya? Wah, kalau besok obrolannya terkait dengan Arsenal yang bakal selesai dari puasa gelar kah atau masih nambah lagi nih puasanya? Hanya keajaiban kayaknya ya, karena memang udah gak kekejar. Ya sebenarnya masih bisa kekejar kalau dia kalah gitu aja atau seri ya. Dan City menang di dua laga terakhir. Kita tunggu aja lah ya, kejutan-kejutan apa yang akan terjadi ya. Ah, tapi kayaknya udah deh. Ada, yaudah nanti kita akan lanjut ya dengan informasi terkait dengan dunia olahraga.

Pasalnya bisa mengunci gelar juara Liga Inggris pada hari Selasa malam ya nanti nih, atau Rabu dini hari ya. Nah, The Gunners kini memimpin klasemen untuk mengemas 28 poin ya dari 37 pertandingan ya. Emang nih Arsenal kayak punya banyak banget simpanan tabungan ya. Jadi bisa lebih apa sih namanya, bisa memperkokoh posisinya gitu ya. Sedangkan City kan dia harus ngejar tuh ya. Nah, kalau Arsenal udah menang kan City tekanannya lebih berat tuh. Dan ini juga bisa jadi ya mengapa Arsenal sampai saat ini terus dapat kemenangan gitu. Itu bisa jadi tuh faktor itu ya. Dan yang jelas Arsenal juga baru saja menambah 3 poin usai menang 1-0 atas Burnley pada pertandingan ke-37 ya. Kagak ngerti dah tuh ya, harusnya pelanggaran kagak pelanggaran. Dan tim asuhan dari Mikel Arteta ini juga unggul 5 angka dari pesaingnya yaitu Manchester City dengan 77 poin ya dari 36 pertandingan. Nah, City baru akan menjalani pertandingan ke-37-nya dengan menghadapi Bournemouth pada hari Selasa ya, atau Rabu dini hari. Dan pertandingan Bournemouth melawan City ini ya, ini menjadi penentu juga apakah The Citizen akan lanjut bersaing lawan Arsenal apa enggak. Nah, kalaupun ternyata seri nih City ya, otomatis Arsenal udah pasti juara. Apalagi kalah ya, itu beda lagi poinnya, jauh ya. Dan kita tunggu aja bagaimanakah nantinya ya, berarti Rabu dini hari nih City bisa mengalahkan Bournemouth atau enggak ya. Kalaupun ternyata bisa mengalahkan, itu akan menjadi laga yang sangat ramai. Kenapa? Karena pastinya kita membutuhkan pertandingan terakhir ya, 38 pertandingan untuk menentukan siapakah pemuncak klasemen akhir untuk Liga Inggris.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya, santai siang. Santai siang. Teman berdua, kita lanjut lagi dengan informasi seputar dunia olahraga nih. Kemarin ya, waktu aku lagi live TikTok, tato ada salah satu pendengar Pro2 juga yang ikutan gabung live, terus bilang, Mas ini lagi seru banget nih ya, MotoGP lagi ada insiden crash. Waduh, ada crash yang katanya ya, crashnya tuh cukup wow. Dan waktu aku lihat cuplikannya, memang crashnya nih wadidaw, bukan wow lagi ya. Tapi udah pakai unsur wadidaw, karena memang wow sekali gitu ya. Jadi pembalap Gresini Racing MotoGP Alex Marquez dipastikan mengalami keretakan ruas tulang leher atau C7 dan patah tulang selangkang kanan ya, selangka kanan. Dan ia juga mengalami kecelakaan hebat pada balapan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol ya, di hari Minggu ya. Kalau lihat dari cuplikannya ya, itu kayak memang udah kayak ada tanda-tanda akan terjadinya crash gitu, karena ngelihat performanya bolak-balik slip sana slip sini gitu ya. Ada, dan dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Gresini ini melalui media sosial, Alex ini akan menjalani operasi dan juga perawatan di Rumah Sakit General de Catalunya, tim yang memastikan adanya tulang selangka kanan pembalap asal Spanyol ini juga bakal distabilkan menggunakan plat logam medis ya. Dan insiden naas tersebut berada di lap ke-12. Alex ini menabrak bagian belakang motor dari Adrio Costa ya. Jadi emang waktu balapan itu peringkatnya ya, klasemen yang ada itu memang mepet-mepet banget, dan akhirnya balapan saling menyelip juga tidak terelakkan ya. Itu kalau benar-benar tidak ada kecelakaan ya, itu akan menjadi balapan yang epic. Tapi pun dengan adanya kecelakaan, yang nonton juga suka. Ada drama, banyak drama tuh kita makin seneng ya pada penonton. Tapi kan yang balapan kan ketar-ketir, kayak gak?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Santai siang.
1: Teman berdua masih ada lagi nih informasi ya terkait dengan Moto3. Wah, Veda nih lagi rame ya, lagi top chair lah ya. Moga sih bisa merangsak naik ya, karena kemarin hasil klasemen Moto3 di GP Catalunya, Veda ini berhasil naik ke peringkat 5 ya. Jadi pembalap Indonesia Veda Ega masih berada di posisi 5 besar klasemen sementara untuk kejuaraan dunia Moto3 2026. Usai finish posisi ke-8 pada putaran ke-6 Catalunya di sirkuit di Barcelona Catalunya pada hari Minggu kemarin ya. Ditambah juga 8 poin ini ya, penambahan 8 poin ini dari balapan Catalunya membuat pembalap Honda tim Asia mengoleksi 58 poin dan menempati posisi ke-5 klasemen sementara. Dan Veda juga menyamai perolehan milik Marco Morelli dari CF Moto Graviota Aspara Team dan kalah dalam hitungan hasil terbaik aja ya, sehingga berada satu peringkat di bawah ya dari pembalap Itali tersebut. Dan kita masih tunggu nih ya bagaimana si Veda Ega Pratama ini bisa naik posisi ya, paling nggak keempat lah ya, karena poinnya tuh sebenarnya sama Marco Morelli, cuma beda itu tadi terbaiknya aja ya. Kalau yang pertama kayaknya udah gak bisa kekejar karena poinnya 140 sendiri ya. Jauh pisan daripada yang lainnya ya. Ada ya kita tunggu lah ya. Apakah si Veda ini akan naik ke kelas yang lebih bergengsi apa enggak ya. Atau mungkin masih ingin mematangkan tekniknya dulu di situ. Ya kita tunggu saja ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2 ya, makin siang makin membara tuh di luar sana ya, penas. Bersyukurlah kalian-kalian yang kerjanya ternyata di dalam ruangan ya. Walaupun mungkin masih ditemani dengan kipas gedek-gedek, gak apa-apa ya. Daripada di luar sana panasnya membara banget ya. Semangat ya buat rekan-rekan kita yang ternyata kerjanya di luar ruangan ya. Nah buat kamu juga yang panas melihat adanya apa sih war tiket ya dari The Weeknd kemarin. Nah sekarang udah dibuka nih untuk day keduanya ya. Penjual tiket konser The Weeknd di Jakarta International Stadium atau JUIS pada 26 sampai 27 September ini kembali dijual ya. Dan adanya ini pasti akan membuat kalian-kalian yang kemarin gagal bisa war lagi. Terpantau juga ya antrian menyentuh 4.028 orang. Di hari pertama konser, ada antriannya udah 4.000 sendiri ya. Sementara itu juga ya, sekitar 23 orang. Ini turut mengantri di jam 12 untuk esok harinya atau hari kedua ya. Antri banyak banget tuh, 17.000 ya. Ada. Selamat berjuang lah kalian ya. Nah kesempatan khusus bagi para pengguna layanan perbankan juga ya. Itu bisa maraton ya hingga hari Kamis tanggal 21 ya sampai di jam 12. Sebelumnya juga penjualan umum dan juga general on sale ini resmi dibuka pada hari yang sama ya di jam 14 waktu Indonesia Barat. Tiket konser sendiri The Weeknd di Jakarta terbagi menjadi beberapa kategori dan kategori termurah dijual Rp950.000 itu paling murah ya. Ada, tapi yang antri udah 17.000 tuh. Ada. Ini gimana nih ya? Harga minyak lagi mahal nih, apa-apa lagi pada naik nih, tapi nonton konser mampu ya. Ada Indonesia, gak heran dah soal itu ya,

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala pening. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna, yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.
2: Semoga

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Sembilan FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih ya. Film Indonesia Ghost in the Shell bakal tayang di Thailand. Waduh, dengan suguhan suara lokal yang ada ya. Ini dia film horor komedi Indonesia Ghost in the Shell tayang di Thailand dengan versi sulih suara bahasa Thailand ya. Sejak 7 Mei kemarin ya. Dan hal ini juga sebagai bagian dari strategi distribusi internasional untuk memperluas juga jangkauan penonton di Asia Tenggara. Dan produser Come and See Picture yaitu Tai Habyuan ini juga mengatakan penggunaan alih suara atau dubbing ya dilakukan dan juga adanya penyesuaian ya terkait dengan kebiasaan pasar yang ada di sana gitu ya. Kalau di China juga itu harus didubbing ke China ya. Ia juga menjelaskan bahwa proses pengisian suara ini sepenuhnya ditangani distributor lokal yang ada di Thailand dan langkah tersebut juga dinilai efektif untuk meningkatkan penerimaan penonton dan juga memperluas akses film Indonesia di pasar internasional ya. Itu dia Ghost in the Shell udah main di sana ya. Ini katanya film yang boleh dibilang ya gore-nya iya, terus menakutkan juga iya ya. Seru.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Santai siang. Teman Pro 2 nih, sebelum aku akhiri ya perjumpaan kita di kesempatan siang ini, Santai Siang Pro 2 bersama aku Dodi Budian. Kali ini ada dampak perang Iran dan juga Israel ya, yang ternyata berdampak juga pada industri makanan ringan di Jepang. Loh, kok bisa? Nah, sejumlah produk cemilan populer di Jepang ya ternyata tampil dengan kemasan hitam putih nih setelah pasokannya tuh berkurang ya. Nah, ini pasti akan jadi produk yang rare pastinya ya buat dikoleksi karena tato hitam putih. Aduh, produk turunan minyak yang digunakan sebagai bahan baku tinta berwarna ya itu tidak ada ya. Dan perusahaan cemilan yang berbasis di Tokyo seperti halnya Kalbe ini juga mengumumkan mulai 25 Mei ya, sebanyak 14 produk akan menggunakan desain kemasan baru ya, yaitu monokrom hitam putih doang. Nah, keputusan ini juga dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi dan juga distribusi di tengah tekanan geopolitik di Timur Tengah ya. Ada. Untung jersey bolanya Jepang warnanya hitam putih juga ya. Berarti pakainya yang home yang away mulu. Ada kreatif juga ya ternyata ya. Tetap produksi cuma ininya ya, enggak ada warnanya aja hitam putih ya. Kalau di Indonesia gimana tuh? Kalau kena dampak kayak gitu ya.

Teman Pro 2, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya. Abis ini bakal ada dosen yang temani kamu sampai di jam 8 malam. Yaudah, aku Dedy Widian pamit dulu dari ruang dengar kamu ya, untuk santai siang Pro 2.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut lagi sesi terakhir santai siang bareng sama aku Dosan ya. Sampai jam 4 aja, aku bakal temani kamu dengan beberapa informasi menarik. Nanti lanjut lagi di sore ceria bareng sama aku ya. Dan kali ini aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu lagi dari Abdul and the Coffee Theory. Buat kamu yang selalu ada dalam kondisi apapun, kayaknya pas banget lagu yang satu ini. So check this one.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal.

Mediodía. Santa Siang. Santa Siang. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini bakal menghadirkan sejarah baru ya. Karena untuk pertama kalinya beberapa negara nih berhasil lolos dan juga tampil di panggung sepak bola dunia. Dan momen ini menjadi bukti bahwa perkembangan sepak bola kini memang semakin merata dan kompetitif di berbagai kawasan ya. Jadi negara-negara ya debutan yang bakal tampil di 2026 ini adalah Tanjung Verde, lalu ada Curaçao, Yordania, dan juga Uzbekistan ya. Jadi bagi negara-negara tersebut lolos ke Piala Dunia ini memang bukan hanya soal pertandingan tapi juga kebanggaan nasional dan pencapaian bersejarah. Kehadiran tim debutan ini juga membuat turnamen semakin menarik karena selalu ada peluang muncul kejutan, munculnya kejutan ya, dan juga cerita inspiratif dari panggung dunia ya. Jadi ya, kira-kira kamu dukung mana nih dari negara-negara debutan tersebut? Apakah Tanjung Verde, Curaçao, Yordania, atau Uzbekistan?

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Santai siang. Santai siang. Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi, masih ada informasi menarik ya, di mana Persatuan Tunanetra Indonesia mengapresiasi rencana siaran Bola Gembira 2026 ya, yang nanti bakal disiarkan juga di RRI, tepatnya di Medan sana ya, pada bulan Juni. Dan apresiasi ini juga disampaikan oleh Ketua DPD Pertuni Sumu, ada Syaiful Bakti Dula ya. Jadi saat sosialisasi Bola Gembira 2026 yang digelar, Syaiful ini mengatakan kalau siaran pertandingan sepak bola melalui radio ini memang sangat membantu para tunanetra untuk bisa mengikuti jalannya pertandingan. Dan menurutnya warga tunanetra di Pertuni Sumut ya memiliki antusiasme tinggi terhadap siaran sepak bola karena lebih mengandalkan pendengaran dalam menikmati pertandingan. Selain mengapresiasi kualitas siaran yang dinilai mudah diikuti tunanetra, Pertuni Sumut juga berharap informasi mengenai siaran olahraga maupun program lainnya dapat terus disampaikan kepada organisasi tunanetra agar lebih banyak anggota yang bisa mengetahui jadwal siaran.

Santai Siang. Santai Siang. Kita masih lanjut lagi, masih ada informasi menarik nih teman Pro 2 ya. Jadi ini ada penjaga gawang Madura United FC Muhammad Diki Indrayana yang memberikan apresiasi penuh kepada RRI ya, yang menyiarkan keseruan Piala Dunia secara langsung via audio. Jadi kalau misalkan kamu nih ya pengen dengerin siaran sepak bola Piala Dunia 2026 atau pengen dengerin siaran RRI Pro 2 Purwokerto khususnya dimanapun kamu berada, kamu bisa langsung download aja aplikasi RRI Digital di Google Play dan juga di Play Store ya, di Google Play Store atau di App Store maksudnya ya. Nanti kamu bisa selain dengerin siaran radio, kamu juga bisa dapetin konten-konten menarik lainnya di aplikasi tersebut ya. Dan termasuk kamu juga bisa streaming melalui rri.co.id.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti santai siangnya sampai di sini dulu aja. Tapi santai-santainya udahan gak apa-apa. Habis ini kita seru-seruan di sore ceria ya. Bareng sama aku Dosan sampai jam 7 nanti. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam info Piala Dunia. Dan tentunya setelah absen selama 2 dekade, Republik Ceko ini akhirnya kembali tampil di panggung Piala Dunia FIFA 2026. Dengan perpaduan pemain muda dan juga senior berpengalaman, tim berjuluk The Lokomotif ini siap menjadi kuda hitam berbahaya lewat kekuatan fisik, disiplin permainan, serta ketajaman Patrick Schick di lini depan. Berikut kita simak bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azri.

Setelah penantian panjang selama 2 dekade, Republik Ceko akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Kepastian ini bukan hanya soal lolos turnamen, tetapi juga penegasan bahwa sepak bola Ceko masih memiliki DNA kompetitif yang kuat di tengah persaingan modern Eropa. Di bawah arahan pelatih berpengalaman Miroslav Koubek, Ceko datang dengan karakter khas, disiplin, kuat secara fisik, dan berbahaya dalam situasi bola mati. Namun kali ini, mereka juga membawa sentuhan baru, generasi pemain muda yang mulai menyatu dengan para veteran berpengalaman. Salah satu kekuatan utama skuad Ceko 2026 adalah keseimbangan usia dan pengalaman. Pemain seperti Tomáš Souček menjadi poros utama di lini tengah. Gelandang West Ham ini bukan hanya pemimpin di lapangan tetapi juga simbol stabilitas tim. Di lini belakang, Ladislav Krejci atau Wolverhampton dan Vladimir Kovel memberikan pengalaman di level Premier League. Mereka menjadi tulang punggung pertahanan yang dikenal solid meskipun kadang masih rentan terhadap tekanan cepat lawan. Sementara itu, nama-nama seperti Pavel Sud atau Leon dan Martin Fittik mulai menandai era baru. Mereka membawa dinamika lebih modern, mobilitas tinggi, kemampuan transisi cepat, dan keberanian dalam membangun serangan dari belakang. Tidak ada diskusi tentang tim Ceko tanpa menyebut Patrick Schick. Striker Bayer Leverkusen ini tetap menjadi ujung tombak utama dan pemain paling berbahaya dalam skema serangan. Dengan catatan gol internasional yang impresif dan pengalaman di turnamen besar, Schick menjadi pusat gravitasi serangan. Namun ketergantungan pada dirinya juga menjadi tantangan. Ceko harus memastikan ada dukungan nyata dari lini kedua. Nama seperti Adam Hoček juga menjadi kunci. Setelah sempat diganggu cedera, kembalinya Hoček memberi dimensi baru. Kecepatan, fleksibilitas posisi, dan kemampuan membuka ruang. Skuad Ceko 2026 memang cukup dalam di beberapa posisi, terutama lini tengah. Namun di sektor sayap dan penyerang pelapis masih ada tanda tanya. Kehadiran pemain muda seperti Hugo Soucek menunjukkan keberanian regenerasi. Tetapi minimnya pengalaman di level tertinggi bisa menjadi resiko jika pertandingan berjalan ketat. Di sisi lain, kiper seperti Matej Kovář memberikan rasa aman dengan refleks dan distribusi bola yang semakin matang setelah bermain di level Eropa. Yang membuat Ceko menarik di 2026 bukan hanya soal taktik, tetapi juga psikologi tim. Setelah 20 tahun absen, mereka tidak datang sebagai favorit, melainkan sebagai underdog berbahaya. Status ini justru bisa menjadi keuntungan. Tanpa tekanan besar, Ceko berpotensi tampil lepas dan mengejutkan tim-tim unggulan.

0: Itu dia info Piala Dunia pada kesempatan kali ini, dan tentunya kau bisa membaca informasi menarik lainnya juga melalui website rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi bareng sama aku Dosan di Sore Ceria ya. Sampai jam 7 aja aku bakal temani kamu. Tentunya ada beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani sore hari kamu ya. Termasuk yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2, siap-siap nanti ya. Aku bakal join dan aku bakal kasih tahu kira-kira kita bisa share komentar terkait apa ya. Tapi sebelum itu, pas banget sore-sore senjanya juga lagi bagus ya. Kita lukis senja ini dengan begitu indah bareng sama lagu dari Budi Doremi. Melukis senja spesial buat kamu yang lagi dalam perjalanan balik. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Tetap semangat,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
3: This is why I can't have nice things. Cause I break them, I'll take them for granted, yeah.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu. Indonesia.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia hiburan ya. Wow, ini ada grup Curtis yang berhasil mencetak pencapaian baru di tangga lagu Billboard setelah album Green debut di posisi 3 Billboard 200 edisi 23 Mei 2026 ya. Jadi album tersebut ini menjadi top 10 pertama mereka dengan perolehan 87.000 unit album equivalent di Amerika Serikat pada pekan perhitungan terbaru. Sementara di posisi puncak Billboard 200 masih ditempati Noah Kahan lewat album The Great Divide.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: kata, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: FM Purwakarta.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi masih dari dunia hiburan ya. Ada Ariana Grande yang rilis cuplikan untuk lagu terbarunya, Hate That I Made You Love Me, yang dijadwalkan bakal diluncurkan atau dirilis pada 29 Mei 2026 nanti. Jadi melalui unggahan singkat tersebut, Ariana ini memberikan sedikit gambaran mengenai konsep visual dan juga warna musik yang bakal ia bawakan dalam karya terbarunya. Mana nih? Coba fans-fansnya Ariana Grande yang udah gak sabar pengen dengerin lagu terbarunya. Wow. Sama sih kalau misalnya kamu juga gak sabar. Aku juga gak sabar lagi karena aku adalah salah satu fans dari Teteh Ariana ya. Oke, kita ke lagu lagi. Kali ini ada Malika The Essential dengan Bagaimana Aku Tahu. Gimana? Iya, karena mencari tahu gak sih?

suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

Teman Pro 2, grup Eurodance asal Denmark, Aqua, yang dikenal dengan Baby Girl, ini baru aja ngumumin lewat Instagram mereka kalau mereka ini udah bubar dan setelah hampir 3 dekade bermusik. Jadi grup yang kini terdiri dari Soren Rested, Lene, dan juga Rini, ini mengatakan kalau bahwa setelah bersama begitu lama, mereka sekarang adalah waktu merasa kalau sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri perjalanan yang tetap menjaga, dengan tetap menjaga hubungan baik dan juga cinta terhadap musik mereka. Wow, I'm a baby girl, you're in a baby way, gitu. Aduh, kita masih bisa dengar karya-karyanya, tapi tetap semangat dan juga sukses terus buat Aqua tentunya.

0: 0811-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Nomor Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Gilang. Selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mas Dosan.
1: Oke, Mas Gilang, bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di sekitar perkotaan Purwokerto ya. Satu jam yang lalu mungkin kita masih merasakan agak panas ya cuacanya, tapi untuk sore hari ini di beberapa titik sudah cukup teduh, meskipun belum ada yang turun hujan kalau kami pantau dari ATCS ya. Namun tidak ada salahnya mungkin untuk teman-teman yang membawa sepeda motor untuk menyiapkan jas hujannya, barangkali sewaktu-waktu akan turun hujan ya, karena ini sudah cukup teduh di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada sore hari ini kami pantau secara umum semuanya cukup lancar, seperti di Simpang 4 Gor Satria ini juga cukup lancar ya. Pada Selasa sore hari ini sekitar pukul 17.04 di keempat kaki simpang tidak ada yang terlalu panjang untuk situasi antrian kendaraannya, baik dari arah utara, selatan, timur maupun barat, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Dan mungkin habis ya untuk satu kali putaran pasar lampu merah, antrian kendaraan di masing-masing kaki simpang yang ada di Simpang Gor Satria sudah bisa kendaraannya sudah bisa melewati Simpang Gor Satria, dan tidak ada penumpukan juga di tengah-tengah persimpangan, yang artinya memang untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Gor Satria pada saat ini sangat-sangat lancar ya. Kemudian di Simpang 4 Kebon Dalem ini juga sama untuk situasi arus lalu lintasnya lancar, ditambah lagi adanya pengaturan sistem satu arah, jadi membantu semakin memperlancar arus lalu lintas yang terjadi di Simpang 4 Kebon Dalem pada sore hari ini. Kemudian kami pantau juga di tengah perkotaan Purwokerto di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini, baik yang menuju ke arah utara di ruas Jalan Masjid maupun dari arah timur ke barat di ruas Jalan Jenderal Sudirman, kami pantau pada sore hari ini juga cukup lancar. Hambatan samping seperti parkir tepi jalan umum yang ada di Jalan Masjid maupun di ruas Jalan Jenderal Sudirmannya tidak terlalu banyak juga, sehingga tidak terlalu mengganggu kelancaran arus lalu lintas yang ada di Simpang Alun-Alun yang memang pada saat ini untuk volume lalu lintasnya juga cukup normal ya, cukup sepi. Kemudian seperti biasa efek dari Simpang Alun-Alun yang cukup lancar pada sore hari ini juga membuat Simpang 3 Sawangan pada sore hari ini juga cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya. Dari arah Alun-Alun atau dari arah timur tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, khususnya juga untuk sepeda atau roda 4 ya, atau mobil pribadi tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian dari arah Simpang Museum BRI atau barat juga tidak terlalu panjang, dan juga di arah selatan dari arah Tanjung ya di Simpang Sawangan juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, dan juga di sisi selatan Simpang Sawangan tidak terlalu banyak gangguan parkir tepi jalan umum yang ada di pusat oleh-oleh yang ada di Sawangan ya, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang Sawangan sore hari ini benar-benar memang cukup lancar. Kemudian di Simpang Museum BRI ini yang mungkin agak ramai ya situasi arus lalu lintasnya pada sore hari ini, khususnya dari arah barat atau dari arah underpass kendaraan cukup mengular ya, cukup mengantri. Kemudian yang menuju ke arah underpass atau menuju ke arah barat juga cukup ramai. Namun kami pantau ini tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama ya, tidak sampai 2 atau 3 kali putaran pasar lampu merah untuk bisa menghabiskan kendaraan yang mengantri di Simpang Museum BRI, khususnya dari arah kaki simpang barat atau dari arah underpass, yang artinya juga untuk Simpang Museum BRI pada sore hari ini untuk arus lalu lintasnya ini juga cukup lancar. Kemudian beberapa persimpangan yang ada di ruas Jalan Gerilya kami pantau juga saat ini cukup lancar. seperti yang ada di Simpang Patriot ya, di keempat kaki simpang kami pantau tidak terlalu ramai untuk kendaraannya, antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang meskipun memang di ruas jalan gerilya ini variasi kendaraannya lebih banyak ya, ada kendaraan umum, kendaraan barang, bus dan truk yang melewati Simpang Patriot yang ada di ruas jalan gerilya ini, namun untuk kondisi arus lalu lintas saat ini masih sangat lancar kami pantau di Simpang Patriot. Kemudian di Bundaran Andang Pangrenan juga kami pantau untuk sore hari ini sangat lancar juga untuk arus lalu lintasnya. Tidak banyak kendaraan yang mengantri atau menumpuk di tengah-tengah bundaran. Sehingga untuk arus lalu lintas di Bundaran Andang Pangrenan juga cukup lancar ya pada sore hari ini. Kemudian ke sisi barat perkotaan Purwokerto di Simpang Pat Karang Loas. Kendaraan cukup bervariasi seperti di Jalan Gerilya ya, tidak hanya sepeda motor dan mobil pribadi, namun ada kendaraan barang, kendaraan angkutan umum yang melewati Simpang Karang Loas ini. Namun untuk situasi arus lalu lintas kami pantau cukup lengang, cukup lancar. Yang biasanya kendaraan dari arah barat, dari arah Aji Barang maupun dari arah timur perkotaan Purwokerto cukup panjang, cukup banyak, namun untuk sore hari ini kami pantau sudah cukup sepi ya, dan juga arus lalu lintasnya cukup lancar. Mungkin itu pantauan arus lalu lintas, dan kami juga selalu menghimbau kepada teman-teman Pro 2 dan juga seluruh pengguna jalan, kami tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa dalam berlalu lintas selalu ikuti rambu-rambu lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas atau traffic light, dan juga utamakan keselamatan dalam perjalanan. Dan barangkali teman-teman yang ingin ikut memantau secara real time, secara langsung situasi arus lalu lintas melalui CCTV ATC Dinas Perhubungan, bisa langsung berkunjung saja ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ tinggal dipilih lokasi atau persimpangan yang ingin dipantau secara langsung. Bisa langsung memantau secara real time atau secara langsung ya, dan sekali lagi websitenya di banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian Mas Dosan untuk sore hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang atas informasinya, dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, kalau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia. Yeah.

Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu. Indonesia. Radio FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 kita lanjut lagi ya, masih di sore ceria ya. Jadi ada informasi masih dari dunia hiburan ya, di mana tanggal lagu Billboard Hot 100 mencetak sejarah lewat dominasi musisi perempuan ya. Ada Ellie Langley yang menguasai posisi 2 teratas lewat Choosing Texas dan juga Be Her. Lalu ada Olivia Dean yang menjadi solois perempuan Inggris pertama yang menempatkan 2 lagu debut di 5 besar lewat Man I Need dan juga So Easy to Fall in Love. Dan top 10 lain ini diisi oleh Alex Warren, Olivia Rodrigo, Kehlani, serta Tim Impala dan juga Jenny. Wow, ini woman, superwoman ya, dan woman empowered juga nih.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Kita masih lanjut lagi di sore ceria dan tentunya aku ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya buat kamu yang menjalankannya. Nah kali ini aku punya informasi terkait ikan-ikanan ya. Jadi Indonesia ini kembali mencatatkan capaian positif di sektor perikanan melalui ekspor ikan nila atau tilapia ke pasar premium Amerika Serikat dan juga Eropa tanpa penolakan produk ya. Jadi Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini menyebut pemerintah memang tengah memperkuat kapasitas produksi nasional melalui pengembangan kawasan budidaya ikan nila salin atau PINS di Karawang dan juga revitalisasi tambak Pantura Jawa. Di mana tilapia Indonesia ini dinilai memiliki kualitas unggul dengan cita rasa yang memang lembut, kandungan protein juga tinggi serta yang jelas kaya ya akan omega 3, 6 dan juga 9. Jadi dijuluki sebagai chicken of the sea ya. Nah, keberhasilan ekspor tersebut ini juga didukung standar kualitas dan juga keberlanjutan yang ketat mulai dari sertifikasi HACCP hingga Global Gap dan juga ASC ya. Jadi Regal Spring Indonesia ini menjadi salah satu perusahaan yang sukses menembus pasar Inggris dengan memasok tilapia ke Greeny King untuk menu fish and chip dan juga hidangan premium ya. Jadi pemerintah menilai peningkatan produksi dan juga penguatan standar internasional ini akan membuka peluang lebih besar bagi tilapia Indonesia untuk memperluas pasar global sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.

dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang yang mengajak orang lain untuk mendirikan sholat semata-mata karena Allah. Orang yang berbuat baik terhadap tuannya ataupun terhadap orang-orang bawahannya. Hadis riwayat Tabrani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtila, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore ceria.
2: Teman Pro 2, ada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedekiyah atau MAN IC Serpong ya, yang resmi menjadi bagian dari IB World School setelah memperoleh otorisasi International Baccalaureate IB ya, diploma program ya. Jadi capaian tersebut juga menjadikan MAN IC Serpong sebagai madrasah pertama di Indonesia yang menerapkan program IB, sekaligus membuktikan bahwa lembaga pendidikan berbasis keagamaan ini juga mampu memenuhi standar pendidikan internasional tanpa meninggalkan identitas dan juga nilai Islam yang memang menjadi ciri khasnya. Jadi Kepala MAN IC Serpong, Hilal Najmi, ini menyebutkan kalau pengakuan internasional tersebut membuka akses pembelajaran berstandar dunia bagi siswa yang serta memperkuat daya saing pendidikan madrasah di tingkat global. Jadi melalui pendekatan pembelajaran berbasis riset, berpikir krisis, analisis, dan juga perspektif internasional, lulusan MAN IC Serpong ini juga diharapkan lebih siap menghadapi pendidikan tinggi dan persaingan global. Kemenak ini juga menilai capaian ini sebagai bagian dari transformasi pendidikan Islam untuk mendorong madrasah menjadi pusat pendidikan unggul, adaptif, dan juga berdaya saing internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, ini buat kamu yang suka bermain kripto ya. Nah, ini apa namanya, ada informasi terkait pengguna kripto di Indonesia yang ternyata berkembang pesat, tembus 21 hingga 37 juta pengguna pada Maret 2026 ya. Jadi, CEO Indodex, William Susanto ini menyebutkan perkembangan tersebut menandakan semakin tingginya minat masyarakat terhadap aset digital sekaligus meningkatnya kebutuhan terhadap platform perdagangan kripto yang memang aman, transparan, dan memang sesuai dengan regulasi ya. Jadi saat ini member Indodax sendiri ini memang hampir menyentuh sekitar angka 10 juta pengguna atau sekitar 46,5% dari total pengguna kripto nasional. Pertumbuhan industri kripto ini juga diikuti penguatan tata kelola dan juga keamanan sistem ya. Jadi terutama setelah pengawasan aset kripto berada di bawah regulasi undang-undang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan atau undang-undang P2SK. Dan selain itu, selain terus memperluas pilihan aset digital hingga lebih dari 500 jenis, termasuk aset berbasis real world asset atau RWA ya, dan industri kripto ini juga mulai mengedepankan sistem keamanan seperti know your customer dan juga proof of reverse ya. Jadi meski nilai transaksi kripto nasional pada bulan Maret 2026 ini turun menjadi 22,24 triliun dari 24,33 triliun pada Februari 2006, OJK ini menilai kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem aset digital di Indonesia masih tetap terjaga.

0: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

Temuan Pro 2 lewat unggahan di media sosial Triple A Clan ini sukses bikin sejarah usai resmi masuk Guinness World Record lewat 2 rekor unik sekaligus di marathon ya. Jadi salah satunya adalah kategori jumlah sticky note terbanyak yang ditempel di tubuh dalam 30 detik yang berhasil dipecahkan oleh Mr. Aloy dan juga GR Yang, yang dengan 39 sticky note ya. Jadi angka tersebut ini berhasil melampaui rekor dunia yang hanya mencapai 33 sticky note ya. Jadi gak hanya itu, Tirsen ini juga memecahkan rekor dunia lewat kategori siaran pesta ulang tahun di YouTube dengan jumlah penonton terbanyak, yaitu 238.039 penonton. Wow, luar biasa sekali ya ini mereka ya. Keren.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Teman terbaik.

Teman Produel, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di sore ceria. Habis ini seperti biasa di jam 7 ada Music Live Chat live dari Produel FM Jakarta ya. Kita bakal dengerin obrolan bareng sama Tantri. Wow, kira-kira bakal ngobrolin apa tuh? Ya, dengerin aja nanti di jam 9 di Music di jam 7 di Music Live Chat. Oke, thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Wise sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys, serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
2: Yeay, halo.
1: Aduh, seru
2: selamat
1: banget.
2: Sore.
1: Selamat sore, selamat. Udah malam kali? Malam gak sih ini? Maksudnya ini sore?
2: Seluruh Indonesia,
1: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
2: halo, apa kabar?
1: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
2: Oh, ini Tempra band.
1: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
2: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
1: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
2: Ya, betul.
1: Wih, seru banget.
2: Jadi ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise. Oh. Dia kasih kita judges waktu kemarin.
1: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
2: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
1: 2006.
2: Terus sekarang.
1: Ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
2: Cari di TV ya?
1: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
2: TV, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
1: Yang ada di TV ya?
2: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
1: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
2: Iya.
1: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
2: Tapi
1: ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
2: Aku ikut Dream Band, tapi
1: band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
2: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005,
1: 2005
2: sama Ares. Jakarta.
1: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
2: Iya.
1: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
2: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
1: Iya, betul.
2: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
1: Oh,
2: itu yang membedakan
1: iya, benar-benar.
2: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
1: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya?
2: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
1: Oh.
2: Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
1: belum.
2: Gak kepikiran ke sana.
1: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
2: bebas
1: gitu ya. Mungkin itu
2: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
1: ikut.
2: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
1: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
2: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
2: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
2: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah kan?
2: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
1: Oh, kolaborasi.
2: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
2: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
2: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan.
1: Mm-mm.
2: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
2: Yang paling support ya memang Arda ya, pasti karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk bareng-bareng ibu kerja ini, oke. Okay.
2: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja, bener ya?

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi ketanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu ibu pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya. Atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga. Seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya. Walaupun lagi kerja, tapi ya udah sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devote it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis. itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: sebelum melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget. Itu harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah gak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu gak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Cewek
1: dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya,
0: Arka. Iya bener, Arka. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana mereka, exciting banget dong pasti?
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan, yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Di video lirikan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belet-beletnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu emak-emak itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya.
1: Gagal.
0: Tapi pernah nggak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah nggak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah nggak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa, udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Era mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah gak bisa fokus gitu. Kadang lupa lirik, apa segala macem. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih. Cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya. Terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya. Yeah.
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri.
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit refnya, boleh dong. Kasih-kasih kita dong refnya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman Pro2, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM. Bye bye. Music Live Chat.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 malam hari ini bersama aku Feni Ayu. Tim Nasional Afrika Selatan kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah penantian panjang selama 16 tahun. Berbekal pelatih berpengalaman dan skuad muda yang berkembang, Bafana Bafana kini membidik sejarah baru dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Berikut kita simak bersama Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Fahriansyah.
1: Tim Nasional Afrika Selatan kembali menjadi perhatian dunia sepak bola setelah memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan keempat Bafana Bafana di putaran final Piala Dunia, sekaligus yang pertama sejak menjadi tuan rumah pada edisi 2010 lalu. Afrika Selatan lolos ke Piala Dunia 2026 usai tampil konsisten di babak kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup C dengan catatan 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kepastian tiket ke putaran final diraih setelah kemenangan 3-0 atas Rwanda, dibarengi hasil Nigeria yang mengalahkan Benin sehingga Afrika Selatan naik ke puncak klasemen grup. Kebangkitan Afrika Selatan tidak lepas dari tangan pelatih asal Belgia, Hugo Broos. Sejak menangani tim pada tahun 2021, Broos melakukan regenerasi besar-besaran dengan memberi kesempatan kepada pemain muda seperti Talente Mbata, Oswin Apolis, hingga Evidence Maggopa. Transformasi tersebut membawa Afrika Selatan finish peringkat ketiga Piala Afrika 2023 dan kini kembali tampil di Piala Dunia. Secara permainan, kekuatan utama Bafana Bafana berada pada organisasi tim yang disiplin dan transisi menyerang yang efektif. Afrika Selatan juga mulai dikenal dengan gaya bermain agresif dan cepat sejalan dengan perkembangan klub-klub domestik seperti Mamelodi Sundowns yang tampil impresif di FIFA Club World Cup 2025. Di sektor penyerang, Lil Foster menjadi pemain yang paling diandalkan. Penyerang Burnley itu menjadi ujung tombak utama berkat produktivitasnya bersama tim nasional. Selain Foster, lini tengah Afrika Selatan diperkuat Teboho Mokoena dan Temba Zwane yang berpengalaman menjaga keseimbangan permainan. Pada Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Mereka akan membuka turnamen menghadapi Meksiko pada 11 Juni mendatang. Secara historis, langkah Afrika Selatan di panggung Piala Dunia memang belum pernah melewati fase penyisihan grup dalam 3 penampilan mereka sebelumnya, yakni pada edisi 1998, 2002, dan 2010 saat tampil sebagai tuan rumah. Namun pencapaian terbaik Bafana Bafana tercipta di Piala Dunia Korea-Jepang 2002, ketika mereka tampil kompetitif hingga pekan terakhir fase grup dan hanya kalah selisih gol dalam perebutan tiket ke babak 16 besar, sekaligus menutup turnamen dengan peringkat ke-17 dunia. Afrika Selatan juga memiliki sejumlah momen bersejarah di Piala Dunia. Salah satunya gol spektakuler Sipi Wesa Balala ke gawang Meksiko pada laga pembuka di Piala Dunia 2010 yang hingga kini dikenang sebagai salah satu gol ikonik turnamen. Selain itu, kemenangan 2-1 atas Prancis pada 2010 menjadi kemenangan terbesar Bafana Bafana di ajang Piala Dunia. Kini, dengan skuad yang lebih matang dan pengalaman Hugo Broos, Afrika Selatan datang bukan sekadar sebagai pelengkap turnamen. Bafana Bafana membawa ambisi besar untuk mencatat sejarah baru dengan menembus fase knockout Piala Dunia FIFA 2026 untuk pertama kalinya.
0: Demikian Info Pro 2 edisi Gema Piala Dunia 2026 malam hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Senang banget ada aku Feni di sini di jaga malam Selasa hari ini ya. Seperti biasa Selasa malam, saatnya curhat Pro 2 yang bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2? Sehat? Aman? Semoga enggak lagi stres atau frustasi karena sibuk kerja ya, ataupun tugas kuliah, tugas sekolah yang numpuk banget, atau habis putus cinta. Semoga enggak ya, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal frustasi dan stres nih ya. Biasanya kan orang-orang ini cenderung pelarian stresnya ini dengerin lagu galau ataupun nangis di pojokan kamar ya. Tapi akhir-akhir ini teman Pro 2 ternyata ada tren baru nih, di mana pelarian stresnya ini adalah dengan membuat atau memposting meme di media sosial. Kayak misalnya meme kucing galau gitu ya, atau meme yang berkaitan sama menyindir-menyindir dunia kerja yang relate banget. Ngomongin tentang meme di media sosial nih, pas banget sama tema kita hari ini, adalah melampiaskan rasa frustasi dengan meme di media sosial. Nah, aku gak sendirian juga. Saat ini aku udah barengan sama Kak Ahmad Fauzan SPSIMA selaku dosen Fakultas Psikologi UMP. Selamat malam Kak Ahmad.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Ahmad?
1: Sekalian. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ini kayaknya pertama kali ya ketemu sama Kak Ahmad ya.
1: Pertama kali juga nih.
0: Sehat nih ya, semoga sehat, aman, bahagia, dan gak lagi frustrasi, stres ya Kak Ahmad ya.
1: Amin. Insya Allah tidak.
0: Insya Allah tidak. Ini manggilnya Kak Ahmad aja atau Kak Fauzan?
1: Iya. Kak Ahmad
0: aja. Kak Ahmad aja, oke. Ya. Baiklah. Kak Ahmad nih, kita buka dulu ya dengan tema meme nih di media sosial. Sekarang kan nih dikit-dikit orang bikin meme ya Kak Ahmad. Kalau misalnya lagi stres, menurut pandangan psikologi sendiri nih Kak Ahmad, kenapa sih meme ini bisa jadi sebuah alat yang bisa sepopuler itu untuk mengungkapkan rasa frustasi, apalagi di anak-anak zaman sekarang Kak Ahmad?
1: Nah, terkait dengan hal itu Kak Feni dan juga teman Pro 2 sekalian, kita perlu lihat dulu kebiasaan kita tuh setiap hari itu seperti apa sih. Kadang kita bangun tidur nih, bangun tidur, buka HP, lihat FYP, scroll-scroll. Nah, apa yang kita konsumsi, apa yang kita tengok, kita lihat gitu kan di media sosial itu kan macam-macam. Kadang kita lihat ada gosip selebriti, ya kan. Ada apalagi ya, misalkan ya situasi sosial politik gitu kan, lewat-lewat gitu. Atau kemudian ya misalkan band favorit kita batal tampil dan sebagainya kayak gitu. Itu kan sebenarnya menjadi apa ya, semacam trigger-trigger kecil gitu. Frustasi-frustasi kecil gitu, rasa-rasa tidak enak, stres-stres yang kecil gitu. Nah, stres-stres yang menumpuk ini loh Kak, yang kemudian itu makin lama dia itu akan menjadi frustasi itu. Nah, ngomongin soal meme, nah, meme itu sendiri itu menjadi wadah nih, sarana kita untuk mengekspresikan apa sih yang sebenarnya tuh kita rasain gitu. Nah, kita nggak cuman, kalau ngomongin soal meme ya, kita nggak cuman bicara soal kita yang membuat meme. Kadang kita juga ngirim reaction kan, reaksi, ngirim meme, stiker, ya kan. Kayak saya tuh akhir-akhir ini ya sama mahasiswa-mahasiswa itu kadang gitu, kadang ngirim-ngirimnya gini, akal dipakai gitu, atau mikir kids.
0: Oh iya, nah, betul, gitu. Stiker yang ada tulisan-tulisannya ya Kak ya.
1: Iya, yeah, yeah, stiker-stiker yang tulisan, itu kan juga bentuk meme. Terus ada lagi yang kayak tertawa tapi terluka. Nah, itu adalah bentuk pelampiasan ya. Mungkin kalau mahasiswa-mahasiswa saya itu, mereka mengalami trigger gitu, atau rasa frustasi dikit karena saya kasih tugasnya banyak.
0: Melampiaskan ke situ. Oke, oke.

0: soal meme itu kita tuh sudah benar-benar berkembang ya dari dulu yang awal-awal kita bermain media sosial kayak di Facebook gitu. Meme itu awalnya sifatnya kayak komik loh. Komik dari cerita sehari-hari, ya kan? Pernah nggak Kak Weni lihat gitu
1: Pernah,
0: komik-komik
1: pernah,
0: gitu,
1: pernah. Pas
0: page
1: kecil
0: komik gitu
1: dulu.
0: kan? Ya, waktu dulu kalau ngomongin media sosial, kalau dulu kan masih tren tuh Facebook ya,
1: Ya,
0: gitu.
1: betul.
0: Sekarang kan udah berubah nih, revolusi juga. Nah, kalau sekarang konten soal meme ini berubah, berevolusi. Sekarang udah ada edit edit video, ya kan? Terus kemudian klip-klip, terus kemudian reaction. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya meme ini tuh bukan sebuah terapi, tapi juga merupakan bagian dari adaptasi kita nih, anak muda, terus juga remaja. Kita mengadopsi budaya-budaya baru, khususnya ketika kita tuh main media sosial. Gitu, makanya kenapa meme seperti ini tuh bisa menjadi wadah untuk mengekspresi itu, karena itu tadi bagian dari perkembangan sosial budaya kita, karena kita masyarakat yang udah digital. Begitu.
1: Tapi dari sisi psikologi sendiri ya, Kak Ahmad, ada nggak sih ilmu yang berkaitan langsung nih dengan cara meredakan stres lewat meme itu, ada ilmunya nggak yang berkaitan, Kak Ahmad?
0: Ya, kalau dari secara sudut pandang psikologi nih, Kak, jadi rasa frustasi ini perlu kita tuh keluarkan, kita ekspresikan. Karena lama-kelamaan ini rasa frustasi itu pasti kan nggak nyaman ya di hati
1: Betul,
0: gitu. Kalau
1: betul.
0: misalkan merasa frustasi itu kan nggak nyaman. Tapi frustasi dulu sebenarnya, kita ngomongin frustasi itu apa sih? Frustasi itu kan ketika harapan dan kenyataan itu tidak sesuai.
1: Betul.
0: Di kehidupan kita tuh kan banyak kan. Apalagi teman produa juga juga pasti memiliki dinamika itu dalam kehidupan sehari-hari. Entah tugasnya terasanya terlalu banyak, atau kemudian beban di kerjaan terlalu banyak, bos ngomel atau gimana gitu kan. Nah, karena tidak sesuai dengan ini, makanya ketahan ini butuh untuk dikeluarkan gitu. Nah, kalau kita melihat dari kacamata teoritis itu, pengeluaran rasa frustasi ini yang negatif ya, ini yang ekstrim dulu ya.
1: Ya,
0: Yang
1: betul.
0: ekstrim itu adalah amarah. Marah, tidak puas, kesel, sampai di level di mana itu bisa jadi agresi. Nah, makanya kalau misalkan kita itu melihat kasus-kasus yang sifatnya itu sedikit ke kriminal atau kemudian kekerasan, itu seringkali berkaitan dengan rasa frustasi ini. Rasa frustasi yang entah disebabkan karena perlakuan tidak menyenangkan, atau kemudian beban di keluarga dan sebagainya, macam-macam. Yang kemudian karena tidak tersalurkan, itulah yang kemudian menjadi agresi itu tadi. Itu. Jadi itu tadi, frustasi itu butuh, kita sebagai manusia ini butuh.
1: Dikeluarkan
0: Butuh, Kak,
1: ya.
0: untuk ngeluarin.
1: Ya,
0: Iya.
1: betul.
0: Kita manusia, ya. Saya manusia ya, gitu kan. Bukan nabi gitu kalau kata
1: Biar
0: sekarang
1: nggak jadi
0: gitu.
1: penyakit ya, Kak, ya.
0: Iya, kita manusia gitu.
1: Terus selain amarah itu tadi apa, Kak Ahmad?
0: Nah, selain kita bicara emosi marah gitu, ada emosi-emosi yang lain juga seperti sedih, kecewa,
1: Galau
0: terus
1: gitu ya.
0: kemudian galau ya kan, terus jijik dan sebagainya gitu. Nah, perasaan-perasaan negatif inilah yang kemudian kita itu salurkan, karena kita nih masyarakat digital, kita tuh generasi Gen Z sekarang nih, anak muda nih kan sekarang mainnya medsos, main TikTok dan sebagainya, di ekspresiin lah di lewat komentar, entah akhirnya dijadiin konten dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi apa ya, ibaratnya fenomena yang menarik gitu. Kita melampiaskan kekesalan kita, ketidakpuasan kita itu dengan bikin konten soal hidup
1: Iya,
0: kita.
1: betul. Kayak menertawakan nasib lah ya, Kak Ahmad,
0: Nah,
1: ya.
0: kurang lebih seperti itu.
1: Iya, Ini udah mulai menarik banget ya, teman Produa. Tadi Kak Ahmad bilang kalau misalnya meme ini tuh sebenarnya tuh sebuah adaptasi dari generasi sekarang yang untuk menyalurkan rasa stres dan frustasinya. Jadi dia adaptasi dengan di media sosial, dengan teknologi, ya, dengan cara membuat meme itu. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang meme ini penggunaannya sebenarnya sejauh mana sih batasnya, boleh dan tidak bolehnya. Terus juga mungkin dampak secara psikologisnya ya, Kak Ahmad, ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi. So stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di curhatnya Pro 2 ya, di jaga malam Pro 2 hari ini. Tadi Kak Ahmad ini sempat menyinggung nih cara untuk meredakan rasa stres atau frustasi ini dengan cara memposting meme ya di media sosial. Tuh salah satunya adalah meredakan emosi gitu kan, yang paling apa, yang paling ganasnya katanya tadi ya. Tapi aku pengen tahu nih Kak Ahmad, kalau misalnya ya seseorang ini mengungkapkan rasa marahnya, kan biasanya kan ada yang mungkin masih tahu batas ya Kak Ahmad, tapi ada juga sebagian oknum-oknum yang meredakan rasa marahnya, melampiaskan rasa marahnya itu dengan cara bikin meme-meme yang kayak orang dipakai buat meme gitu. Itu sebenarnya batas-batas untuk penggunaan meme ini sendiri itu sampai mana sih Kak Ahmad?
1: Ya, Kak Feni, terima kasih. Kalau ketika kita bicara soal batas gitu ya, karena saya dari psikologi, maka batas yang sebenarnya itu adalah selama batas itu tidak menyebabkan kerugian ke kesehatan mental kita sendiri.
0: Oke, baik.
1: Maksudnya begini, ketika kita tuh mengekspresikan rasa frustasi kita, kita bicara ketika kita ngomongin frustasi itu rentan berkaitan dengan emosi-emosi yang sifatnya negatif. Nah, ketika kita tuh memiliki emosi yang negatif, kita juga semakin rentan untuk mengekspresikannya itu dengan cara yang negatif pula. Logis kan? Logikanya sangat mudah memang seperti itu. Nah, yang kadang rekan-rekan yang pembuat-pembuat meme ini tidak sadari adalah semakin kita itu mengkonsumsi atau membuat meme-meme yang nadanya itu negatif gitu, kita tuh juga memberi makan algoritma-algoritma negatif pula di media sosial kita. Tuh, makanya kalau misalkan nih kita sudah terbiasa suka sama meme yang kayak satir, dark jokes, terus kemudian merendahkan diri kita sendiri atau merendahkan orang lain.
0: Betul.
1: Nah, algoritma sosial media ini suka banget. Oh, ini kayaknya di like nih. Berarti konten-konten ini nih disukain sama orang ini. Saya akan promote ini lagi, keluar lagi konten serupa. Oh, dikomentarin, dikasih gif atau reaction yang sama penggunanya. Oke, saya akan kirim lagi. Algoritma tuh kurang lebih cara bekerjanya seperti itu. Ini yang kemudian menjadi paparan yang sifatnya itu berulang. Gitu. Nah, tadi ketika kita tuh bicara soal sejauh mana kita itu membuat atau kemudian membuat konten atau kemudian mengkonsumsi meme itu, ya sejauh itu bahwasanya kita perlu sadar gitu, bahwasanya cara kerja algoritma ini dia akan ngasih makan kita sesuatu yang kita itu suka gitu, terus gitu.
0: Betul.
1: Terus jadi makin kita itu memberi reaksi yang positif di media sosial kita terkait meme atau konten yang sifatnya satir, dark jokes, pesimis gitu, ya itu yang akan terulang-terulang terus. Makanya tadi kan saya nyinggung di awal gitu kan, kita kebiasaan kita tuh pagi tuh ngapain sih, kita buka HP ya kan. Kalau saya juga buat ngecek WhatsApp kadang ada chat atau apa gitu. Cuman kalau sudah buka HP, kadang kita lewat lah buka Facebook lah buka Instagram lah buka
0: Twitter lah ya.
1: Betul, jadi itu akhirnya Kak, kita tuh dari pagi pun sudah terpapar sama konten-konten yang negatif karena kita meng-like sesuatu yang sifatnya negatif. Jadi seperti itu.
0: Oh, jadi itu kayak makan bikin energi kita habis tuh ya karena itu ya, karena kita ngasih makan energi negatif sendiri ke diri kita sebenarnya itu dengan konten-konten itu. Nah, Kak Ahmad, ini mungkin udah mulai masuk ya, kalau misalnya posting-posting meme-meme gitu tuh sebenarnya ada dampaknya nggak sih Kak Ahmad? Mungkin dari dampak negatifnya ataupun positifnya bisa dijelaskan dari sisi psikologisnya.
1: Ya, tadi kan saya bicara soal bagaimana meme ini tuh menjadi ekspresi kita dalam mengungkapkan rasa frustasi ya. Nah, dan frustasi itu tadi berkaitan dengan emosi kita yang sifatnya itu negatif. Nah, yang perlu kita pahami bahwasanya meme itu tuh kadang nggak cuma sekedar lucu-lucuan aja.
0: Tuh.
1: Tapi juga cara bertahan kita tuh secara emosional. Maksudnya begini Kak Feni. Kita sudah tahu nih, kita di kehidupan nyata kita itu kan stres gitu kan, kayak entah ada omongan nggak enak di tempat kerja, atau ada konflik dengan atasan sama bos, atau ada problem sama teman satu circle dan sebagainya. Kita ini bawaannya itu punya respon itu kalau nggak satu fight, yang kedua itu flight. Kan? Fight artinya kita menghadapi masalah ini, terus yang kedua itu adalah flight, kita tuh melarikan diri. Baratnya kayak jeda dulu lah gitu.
0: Iya.
1: Nah, dalam media sosial ini seringkali menjadi respon flight kita, respon terbangnya. Kita pengen melarikan diri ini. Nah, ketika kita melarikan diri itu apa sih yang kita inginkan? Gitu kan? Kita ingin mendapatkan ketenangan lah, gitu. Kita pengen ekspresi kita tuh diredakan gitu. Nah, tapi ya itu tadi gitu, bahwasanya ketika kita itu memang sangat menyukai konten-konten yang sifatnya itu negatif gitu, maka konten-konten tersebut itu akan sering muncul gitu. Problem yang kedua itu adalah, atau masalah yang selanjutnya itu adalah, kita juga seneng nge-likes atau ngomentarin konten yang relate sama kita.
0: Ya benar-benar.
1: Ini agak ironis ya, agak bertentangan ya gitu. Kita tuh nge-like konten yang relate sama kita, otomatis yang berkaitan sama masalah kita sehari-hari dong. Terus habis itu itu justru membuat kita tuh makin negatif juga, karena algoritmanya itu
0: muncul
1: tadi.
0: muncul lagi ya kak. Nah, ya
1: ini kayak semacam lingkaran setan gitu.
0: Betul, nggak ada habisnya gitu.
1: Nggak ada habisnya. Betul. Nah makanya meme ini juga, kita juga perlu paham gitu bahwasanya meme itu punya sifat alamiahnya dia, atau konten meme itu punya sifat alami dia itu singkat. Dia itu lucu, gampang dipahami, dan mewakili emosi sejuta umat. Banyak gitu. Sehingga kenapa kok meme itu bisa viral, itu salah satunya tuh karena hal itu. Makanya kadang kita tidak nge-like sesuatu, tapi tahu-tahu masuk di FYP kita, akhirnya kita aware dengan hal itu. Nah, kayak saya kasih contoh aja ya. Kasih contoh ya kak. Jadi
0: boleh,
1: di
0: boleh.
1: Medsos saya nih, di FYP saya nih, kemarin itu sempat rame soal lomba cerdas cermat.
0: Oh iya, ya, yang viral kemarin ya.
1: Ada klipnya terus ya. Sekarang, kalau dulu minggu lalu kalau tidak salah, itu dia itu masih potongan video. Minggu ini atau mulai berapa hari terakhir, itu sekarang formatnya sudah komik. Jadi iya, jadi sudah berevolusi lagi gitu.
0: Dalam bentuk jadi, meme.
1: Iya, akhirnya kayak foto-fotonya itu kemudian diberikan teks gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Ya benar-benar, nah, benar-benar.
1: Iya kan, yang memberi pertanyaan gitu kan. Dia memberi pertanyaan, 1 + 1 berapa? Yang satu bilangnya 2 gitu, minus 5 poin gitu. Terus kelompok yang lain itu.
0: Kayak dipleset-plesetin lah ya kak ya.
1: Kurang lebih seperti itu ya, jadi konteks. Konteksnya tuh masih ada gitu, tapi dia itu masih berevolusi. Nah, kenapa meme itu kemudian bisa berevolusi, terus kemudian menyesuaikan dengan problema-problema yang ada, itu karena itu tadi. Itu satu, dia itu singkat, lucu, gampang dipahami, dan mewakili banyak orang gitu.
0: Relate lah ya.
1: Kayak saya sendiri kenapa akhirnya mungkin termakan konten tersebut itu, karena dulu saya juga pernah lomba gitu kan. Merasa pernah tidak berlakukan tidak adil gitu.
0: Karena relate lah ya, pernah merasakan itu juga, senasib.
1: Nah, senasib gitu. Akhirnya apa? Akhirnya konten yang seperti itu menjadi representasi. Perasaan-perasaan aku juga pernah tidak apa diperlakukan tidak adil kok, entah karena atasannya, entah karena dosennya, entah karena temennya dan sebagainya gitu. Jadi itu tadi gitu, meme itu bisa mewakili apa yang kita rasakan gitu, tapi kalau kita tidak memperhatikan seberapa lama kita mengkonsumsi media sosial ini, itu juga jadi bumerang buat kesehatan mental kita. Jadi seperti itu.
0: Jadi sebenarnya meme ini udah ada dari zaman dulu ya, dari zaman Facebook tuh rame-ramenya ya kak ya. Sebenarnya, cuman
1: udah
0: sekarang
1: lama.
0: Berevolusi lagi lah, karena kan media sosialnya makin marak, jadi semakin banyak ya ininya, penggunaan meme-nya, dan bukan cuma di postingan, di komen-komen juga sekarang banyak ya kak ya.
1: Iya, betul. Oke,
0: kan nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, masih bahas tentang penggunaan meme untuk meredakan stres dan frustasi nih ya. Mungkin kamu ada yang relate, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam Curhatnya Pro 2. Kali ini aku bakalan ngobrolin tentang apa sih, kalau misalnya meme itu kan ada jenisnya ya, ada jenis self-deprecating humor nih, atau humor yang suka merendahkan diri sendiri gitu. Misalnya curhat nih lewat apa namanya, lewat meme ini biasanya nih menyindir diri sendiri nih Kak Ahmad. Ada spesifikasinya gitu ya Kak? Spesifikasi meme kayak gitu ada ya Kak Ahmad ya? Dari sisi psikologis? Ya. Itu kalau dampaknya itu buat diri sendiri gimana ini Kak Ahmad dari sisi psikologis?
2: Ya, jadi ketika kita melihat meme dan juga jenis-jenisnya nih, itu kita juga perlu melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama itu adalah sisi sosialnya, yang keduanya itu yang sisi psikologis. Kalau secara sosial, namanya tren ya, tren juga dan juga budaya, otomatis dia itu mencari apa yang dinamakan meta. Kalau kita bicara soal meta itu adalah istilah di mana yang menggambarkan kalau meme itu tuh merupakan meme yang terbaik, yang terupgrade gitu.
1: Okay.
2: Nah, contohnya ini beberapa contoh dari bentuk tersebut ya, Kak Feni. Itu ada meme Timpatex. Nah, meme Timpatex itu ini rentan menjadi hoax gitu. Karena apa? Karena mengambil screenshot gitu dari sebuah laman berita, terus kemudian diedit judulnya atau diedit kontennya gitu. Nah, terus kemudian disebarkan. Nah, itu salah satu contohnya kalau kita berdasarkan jenis-jenis bentuk-bentuknya ya. Terus juga ada juga yang video pendek, terus juga komik gitu. Nah, itu kan kalau misalkan berdasarkan dari sisi psikologisnya nih, itu tadi ada dark jokes gitu. Jadi meme yang sifatnya itu apa ya, kalau misalkan disampaikan di ruang publik itu akhirnya itu menjadi sesuatu yang sangat tidak pantas. Itu entah menjelekkan satu pihak atau pihak lain, terus kemudian menyindir secara kasar gitu kan. Terus kemudian self-deprecating humor atau meme yang merendahkan diri sendiri.
1: Betul.
2: Yang itu biasanya itu seringkali menjadi media ekspresi anak-anak sekarang nih.
1: Ya, Gen gitu. Z ya katanya.
2: Bahkan saya dulu tuh juga cukup sering gitu mengkonsumsi konten-konten seperti itu gitu kan. Kayak apa ya? Rasa yang diterima itu adalah ketika kita tuh menggunakan humor itu, kita tuh akhirnya kayak tahu bahwasanya hidup itu tuh pahit gitu. Tapi ketika kita berikan itu sedikit humor gitu, kita tuh oh iya ya, lucu juga ya ternyata gitu kan. Oh, aku semiris, kehidupanku semiris ini tuh ternyata lucu juga ya.
1: Menertawakan
2: habis jatuh
1: lah ya.
2: Tangga tuh lucu banget. Iya.
1: Menertawakan diri sendiri.
2: Nah, itu kalau kita dari sisi apa? Sisi psikologisnya ya. Terus kemudian ada juga memang meme itu yang tergantung nadanya gitu. Nada satir atau kemudian sarkasme sebagai bentuk menyindir gitu kan. Untuk menyinggung pihak-pihak yang kita tuh punya emosinya gitu. Gitu. Contohnya saya misalkan gitu. Misalkan ada satu orang teman Pro 2 itu ada punya atasan nih. Atasannya kok gak enak, akhirnya ngirim meme yang sifatnya tuh nyindir atau nyatir gitu kan. Nah, ketika pihak lawan bicara itu tersinggung gitu, kita bisa beralasan bahwasanya oh cuman bercanda kok gitu.
1: Iya.
2: Nah, itu menjadi semacam ini ya, semacam bumper gitu. Aman. Jadi kita tuh
1: ameng ya.
2: Iya, meme itu tadi tergantung dengan tujuannya. Tapi secara umum humor atau meme dan juga konten-konten yang serupa itu tujuannya itu adalah kita tuh pengen merasakan bahwasanya ini nggak apa-apa kok, ini lucu kok, itu ini tuh tidak seberbahaya itu. Tapi kelamaan gitu, itu juga akan menyebabkan kita itu lelah mental. Gitu. Sehingga perlu nih, kita tuh perlu sadar bahwasanya capek, bingung, frustasi di in this world ya, di kehidupan sehari-hari kita, in this ekonomi dan sebagainya, itu manusiawi gitu. Kalau bahasanya bahasanya
1: Ya,
2: anak
1: industri
2: muda
1: ekonomi.
2: kadang-kadang in this ekonomi ya gitu. Itu adalah hal yang manusiawi. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita tuh menyalurkannya dengan bijak. Itu. Nah, jadi Kak Feni dan juga teman Produa itu, ketika kita itu bermedia sosial, mengkonsumsi meme dan sebagainya, nengok konten-konten meme itu, kita perlu menyadari bahwasanya kapan itu sehat, kapan itu sudah mulai nggak sehat nih. Nah, ketika misalkan akhirnya konsumsi media sosialnya itu jadinya berjam-jam, yang awalnya cuma 30 menit jadi 4 jam, 5
1: Ya,
2: jam,
1: jadi nggak
2: cuma
1: produktif.
2: goleran di kasur.
1: Ya, scroll doang ya.
2: Scrolling-scrolling aja gitu. Itu kan sudah mulai mulai gejala, tanda-tanda tidak sehat gitu. Maka kita perlu sadar bahwa okay, ini tidak sehat. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya kita perlu mulai connect dengan realita. Dengan ngobrol sama teman, kemudian olahraga, join komunitas, terus yang paling baik adalah digital detox. Jadi ya udah akun misalkan akun Instagram atau akun Facebook di deactivate dulu. Gak usah diaktifkan dulu, TikToknya di uninstall dulu. Udah. Gak usah scrolling dulu. Tujuannya apa? Untuk mereset hormon yang ada di otak kita, mereset algoritma kita gitu, sehingga kita itu akhirnya bisa benar-benar merasa lebih siap mental untuk menghadapi dunia nyata. Karena lagi-lagi media sosial itu adalah sarana kita itu untuk escape, kabur dari kenyataan. Sedangkan kita seringkali lupa bahasanya ya, kenyataan itu ya tetap harus dihadapi.
1: Dihadapi, betul. Bukan
2: betul,
1: dihindari.
2: Nah. Terus kemudian ya, kita juga perlu bijak bahwasanya nggak semua yang ada di medsos itu real. Ada juga yang berita yang difabrikasi, informasi yang tidak betul. Terus kemudian sekarang apalagi AI ya. Aduh, kalau kita kalau ngomongin AI ini pasti jadi topik pembahasan
1: yang
2: lain.
1: Iya, karena nggak ada habisnya juga, itu cukup panjang ya pembahasannya.
2: Iya, itu cukup panjang lagi gitu.
1: Bedahnya.
2: Nah, apalagi AI, terus kemudian konten-konten yang intinya itu bisa membuat kita tuh menjadi merasa cemas gitu. Sehingga kita tuh perlu menyadari bahwasanya nggak semua hal di internet itu benar.
1: Betul.
2: Nah, sehingga kita perlu perlu juga menanamkan ke diri kita semua gitu. Mungkin kita tuh mengkonsumsi meme itu karena sederhana, lucu gitu. Tapi kita akhirnya lupa gitu bahwasanya diri kita tuh capek, kita tuh lelah, kita tuh frustasi. Apalagi anak muda ya, dengan dinamika kehidupan yang baru ini, pasti dengan frustasinya berbeda dengan orang tuanya gitu. Dan orang tua mungkin sulit untuk mengerti gitu, apa sih yang sebenarnya anak muda nih rasain gitu, kok gini, kok rasanya frustasi gampang banget gitu. Karena memang berbeda generasi itu, frustasinya dengan generasi sekarang dengan generasi dulu itu memiliki frustasi yang berbeda.
1: Tingkatnya beda.
2: Gitu. Sehingga kita perlu sadar bahwa kesehatan mental itu nggak cukup kalau cuman buat diketawain, tapi juga perlu untuk dirawat gitu.
1: Betul. Oke, mungkin closing statement ya Kak Ahmad, ini sebagai penutup bisa kasih tips singkat aja, gimana sih caranya biar yang suka meme nih masih bisa tetap main meme tapi tanpa mengabaikan tadi ya dampak dari psikologi ini sendiri, gimana Kak Ahmad?
2: Ya, itu tadi. Yang pertama adalah digital detox. Itu adalah cara yang paling efektif. Bahkan saya pun mempraktekannya, digital detox. Nah, cara paling gampang tahu kita tuh kapan sih kita tuh butuh digital detox, itu adalah kita bisa pakai, lihat di smartphone teman Pro 2 semua, itu bisa buka smartphone-nya, terus habis itu lihat di screen time. Di situ kita bisa tahu tuh di bagian battery biasanya itu ada, kita ngabisin aplikasi itu berapa lama, di Instagram berapa menit atau berapa jam, WA berapa jam gitu. Nah, dari situ kita bisa ngerti apa yang harus di detox gitu. Stop main Instagram dulu. Udah, stop aja dulu, enggak apa-apa gitu. Kamu teman-teman semua tuh enggak akan ketinggalan apapun kok, tenang aja gitu. Karena lagi-lagi kesehatan mentalmu itu dirimu yang merawat. Betul. Gitu Kak.
1: Harus dirawat ya. Oke teman Pro 2, menarik banget ya itu dia tadi obrolan kita di Curhatnya Pro 2 barengan sama Kak Ahmad. Siapa sangka dari obrolan tema tentang meme ya, yang kelihatannya ini sepele sebenarnya, tapi ternyata ada insight baru dan juga ilmu baru yang benar-benar menarik banget dari Kak Ahmad. Makasih banyak Kak Ahmad atas ilmu barunya. Terima kasih banyak sudah join di Pro 2. Semoga besok-besok next bisa ketemu sama aku secara langsung dan juga ngobrol lagi ya Kak Ahmad ya. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat beristirahat juga. Oke, ya, teman Pro 2, terima kasih banyak juga buat kamu yang masih join sama aku dari awal tadi ya sampai akhir. Dan juga join di live streamingnya YouTube RRI Purwokerto. Buat kamu stay tune terus di Pro 2 karena abis ini masih ada jaga malam barengan sama aku Feni sampai jam 11 malam. Kita bakal ngobrol lagi seru-seruan sampai jam 11. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku With Julian merupakan salah satu karya dari Wulan Fadi mengenai romansa remaja yang mengangkat tema klasik namun selalu relevan, yaitu dinamika hubungan antara sahabat karib yang terjebak dalam pusaran romantis. Alur cerita dimulai dengan kembalinya Sasi ke kehidupan Julian dan Tatia setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar karena pindah ke luar negeri. Kehadirannya membawa kembali kenangan manis masa kecil sekaligus membongkar kotak Pandora berisi rasa bersalah, kemarahan, dan rahasia yang selama ini dipendam rapat oleh masing-masing tokoh. Karakter Julian menjadi pusat gravitasi dalam cerita ini dengan setiap tindakan yang dipengaruhi oleh pergolakan batin antara rasa benci yang dipaksakan dan cinta yang belum usai. Tatia juga hadir sebagai sosok sahabat yang selalu ada di samping Julian selama Sasi tidak ada. Ia adalah representasi dari kesetiaan dan pengorbanan. Namun, ia juga terjebak dalam dilema yang menyakitkan. Tatia mencintai Julian, tetapi ia juga sangat menyayangi Sasi sebagai sahabatnya. Wulan Fadi dengan sangat apik mengeksplorasi tema mencintai dalam diam dan bagaimana rasa takut akan kehilangan bisa membuat seorang memilih untuk menutup diri. Penulis juga berhasil membangun atmosfer manja dengan gaya bahasa yang ringan, tidak hanya seputar problematika asmara, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk jujur. Buku Julian berhasil merangkum perjalanan emosional tentang persahabatan, cinta segitiga, dan pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Cerita yang berfokus pada proses rekonsiliasi dan kedewasaan, bahwa memaafkan masa lalu dan melepaskan dendam adalah kunci untuk melangkah maju. Novel ini juga menjadi pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang memastikan orang-orang yang kita sayangi merasa bahagia dan damai dengan pilihan hidup mereka. Demikian esensi buku hari ini dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

0: Malam-malam.
1: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi bareng aku Feni di Jaga Malam hari ini ya. Setelah tadi kita membahas tentang meme-meme ya dari sisi psikologis, saatnya kita untuk refleksi sebentar ya teman Prodo, sebelum kalian bobo malam ya, bobo cantik. Nah, aku sambil nemenin kamu ya, mungkin yang udah siap-siap mau bobo cantik nih. Aku jadi penasaran teman Prodo. Biasanya kamu nih kalau misalnya tidur, kamu ini tim yang dimatiin lampunya atau tetap nyala sih lampunya karena takut gitu ya? Boleh banget langsung share, komen, dan curhat dikit boleh lah ya ke WhatsAppnya Prodo di 081-327-312-2222, 2-4 kali, atau lewat di Instagram. Aku tadi udah bikin story juga, boleh langsung komen di situ di Instagram Prodo di @rriprodo2pwt, atau nanti juga aku bakalan live TikTok ya, mungkin sebentar lagi kamu bisa join juga di live TikToknya Prodo 2, sama juga di @rriprodo2pwt. Aku tunggu sampai jam 11 ya teman Pro 2. Sekarang aku bakalan kasih satu lagu dulu nih buat kamu dari Billie Eilish, Birds of Feather.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih ber

bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Jaga Malam.
1: Jaga Malam bareng sama Feni lagi di sini ya teman Pro 2. Kita lagi ngomongin ya tadi, kamu tim yang tidur tuh harus mati lampu atau tidur nyalain lampu nih, karena yang kita tahu ya kalau misalnya orang ini ada tipe orang, ada tipe tiga tipe orang nih. Ada yang sukanya nyalain lampu, ada yang sukanya matiin lampu, atau ada yang sukanya lampunya remang-remang gitu ya. Jadi setengah-setengah, nyalain enggak, matiin juga enggak gitu. Jadi sebenarnya pengen matiin tapi agak takut-takut dikit lah, jadi remang-remang. Nah, kamu tim mana nih? Udah ada yang join di WhatsApp-nya Pro 2 ya, kita bacain dulu. Ada dari Nandita nih, yang katanya dia ini tim yang matiin lampu lah katanya. Lampu nyala emang kayak ayam, jelas panas katanya. Iya sih, kayak ayam lagi dikerem ya kalau bahasa Jawanya. Iya sih, aku juga tim, sejujurnya ya, aku juga tim yang harus matiin lampu. Jadi kalau mau tidur itu teman produk harus bener-bener lampunya ini mati dan aku harus gelap total. Jadi gak boleh ada sedikit pun lampu, kayak dari ventilasi pun aku sampai gak bisa tidur gitu. Jadi HP pun nyala aku langsung aku matiin, semua cahaya benar-benar gelap gulita ya. Ini juga kita dari siapa nih, selain Nandita ada dari Siska nih yang katanya, aku sih tim nyalain lampu tapi yang redup tuh. Kayak tadi aku bilang ada tiga tipe orang, yang tipe terakhir ini tipe yang setengah-setengah nih, kayak si Siska nih. Mbak Siska apa ini? Kalau gelap banget katanya ngeri tahu tiba-tiba ada yang lewat. Iya sih, mungkin buat orang yang parnoan ini ya, tim yang remang-remang gitu. Jadi sebenarnya pengen yang hidup sehat harus matiin lampu tapi takut juga gitu kan. Nah ini terakhir ada dari Kevin yang kayaknya ini satu tim nih sama aku. Kalau gokil sih katanya, gokil kalau ada yang bisa tidur lampunya terang benderang, karena aku tim gelap gulita ini. Ini teman aku banget ini Kevin, kamu memang benar-benar satu tipe sama aku, harus gelap gulita. Buat kamu teman Pro 2, masuk tim mana nih? Tim aku yang gelap gulita atau tim siapa tadi tuh, Siska yang remang-remang? Atau tim siapa ya tadi nyala? Oh belum ada yang tim nyalain lampu ya. Boleh banget langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222 atau lewat di Instagram Pro 2 di @rriPro2PWT.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM, Purwakarta, teman.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 buat kamu mungkin yang ada yang tim ini ya, nyalain lampu kalau lagi tidur gitu karena takut. Pertama, mungkin enggak terbiasa atau parno, takut ada yang lewat-lewat, ngintip-ngintip dikit gitu ya. Ternyata harus dikurangin nih teman Pro 2, karena ada studi terbaru yang bilang kalau tidur dengan cahaya terang di malam hari ini bisa ningkatin resiko penyakit jantung nih, bahaya banget kan? Penelitian yang dimuat di jurnal JAMA Open Network ini melibatkan hampir 89 ribu orang dan hasilnya orang yang sering terpapar cahaya saat tidur punya risiko lebih tinggi kena serangan jantung, terus ada stroke juga sampai gagal jantung. Tuh, catat ya. Penyebabnya yaitu karena cahaya ini bisa ganggu ritme sirkadian alias jam biologis tubuh kita nih teman Pro 2. Selain itu, produksi hormon melatonin yang bantu kita tidur nyenyak ini juga jadi bakalan terhambat produksinya kalau misalnya kamu tidur dalam keadaan lampu nyala terus ya sepanjang malam. Nah, biar tidur kamu lebih sehat, coba mungkin kurangi screen time-nya ya sebelum tidur dan matiin lampu kalau memang udah nggak diperluin lagi. Hemat energi. Kalau masih butuh cahaya, pilih lampu yang redup dan hangat ya, kayak tadi tuh ada tim yang milihnya lampu remang-remang gitu ya. Jadi mungkin bisa dibiasain kalau misalnya kamu ini suka kaget gitu ya dari yang tadi nyala terang benderang terus tiba-tiba mati lampu, mungkin gak terbiasa, bisa mulai belajar dikit-dikit ngurangin intensitas cahaya nih dengan pakai lampu tidur tuh, lampu yang redup-redup gitu teman Pro 2. Jadi tidur nyaman ini itu investasi kesehatan ya, jadi harus dijaga, dibiasain.

kalau tadi kita udah bacain yang udah join lewat WhatsApp ya dan juga Instagram, sekarang saatnya kita bacain dan sapa-sapa yang udah join di live TikToknya Pro2 nih. Udah rame, baru berapa menit udah diserbu sama pasukan. Ada Mas Gunawan BMS nih yang katanya kalau lagi gak enak badan ya aku habis makan obat tidurin mati lampu katanya. Oh, tim tidur mati lampu Mas Gunawan. Ada juga Fatur Rahman ya, ada juga Cappuccino. Terus Cappuccino katanya punya uang gak punya uang mah tetap tidurnya tidur, mau mati lampu mau gak matiin lampu, pokoknya tim tidur aja. Ada Caca juga, hai Caca, ada Zidan Zia. Ada siapa lagi nih? Oh, ada dari salam dari era di Tarakan nih, dari Cucun Meong. Halo Tarakan. Ada juga dari Kitopo ya. Terus ada penjahat Mbak Randu, menakutkan sekali nama username TikToknya. Ada juga dari Nandita, seperti biasa langsung gabung. Ada dari Cappuccino, terus Sagittarius Boy, dan masih banyak lagi. Ini aku bakal bacain yang udah komen-komen ya. Katanya kalau Fatur Rahman ini, kalau aku tidurnya lampunya dimatiin kak, berarti sama kayak aku. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Hilmi Azizi yang katanya aku tim tidur merem. Iya sih, tidur merem sih, tapi ada juga orang yang kalau tidur nih melek nih, membingungkan ya. Tidur tapi melek, nah itu ada tim yang kayak gitu juga. Terus ada lagi nih dari siapa ya? Dari Mbak Aulia, terus ada dari Daus Muhammad. Pokoknya masih banyak lagi yang belum kebaca. Nanti bakalan lanjutin bacain yang ada join di TikTok ya. Karena orangnya pada naik turun gitu. Masuk keluar. Ini masih banyak lagi nih yang join nih. Bakalan aku bacain nanti ya. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: malam.
1: Teman pro 2 buat kamu ya, tim tidur tapi lampunya dimatiin nih, selamat. Karena katanya lampu dimatiin pas tidur itu justru lebih sehat nih. Jadi kamu termasuk orang-orang yang diselamatkan dari apa ya, jaga kesehatannya nih, karena kamu tidurnya matiin lampu, bukan yang nyalain lampu kayak tadi ya. Karena ini ada seorang dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya nih, Rini Kusuma Wardani, yang bilang kalau misalnya tidur dalam kondisi gelap bisa membantu tubuh menghasilkan hormon melatonin. Kayak info yang pertama aku bacain tadi ya, menyinggung adanya hormon melatonin. Jadi hormon ini penting banget buat meningkatkan daya tahan tubuh dan bikin tidur kamu lebih nyenyak tentunya. Dan gak cuma itu, tidur di ruangan gelap juga dipercaya bisa bantu mengurangi stres dan juga resiko depresi. Bahkan tidur dengan lampu menyala terlalu sering nih disebut bisa meningkatkan resiko obesitas, terus juga tekanan darah tinggi sampai penyakit jantung dan diabetes. Kayak yang info aku kasih di awal ya, kalau misalnya tidur dengan lampu menyala ini resikonya ternyata banyak banget, sampai dengan penyakit jantung katanya. Buat kamu yang belum terbiasa tidur gelap ya, coba pelan-pelan kurangi cahaya lampunya, jangan lupa matiin TV, terus jauhin HP, kurangin screen time. Aku pernah baca suatu jurnal kesehatan kalau nggak salah ya, itu katanya sebaiknya ya sebelum kamu tidur teman pro 2 itu harus menjauhkan HP itu kurang lebih 1,5 sampai 1 jam. Jadi kamu benar-benar harus lepas dari HP dulu nih selama 1/2 jam sampai 1 jam. Untuk kemudian kamu tidur. Jadi prosesnya itu nggak bisa langsung kamu main HP terus langsung tidur, itu nggak baik. Jadi sebaiknya menjauhkan HP itu sebelum 1/2 jam ataupun 1 jam sebelum tidur nih. Jadi jangan lupa dimatiin juga HP-nya, jangan di dekat kepala ya, karena itu ada radiasinya HP kamu. Jadi dijauhin dari kepala dan badan kamu, dan jangan lupa dimatiin tuh di mode pesawat dulu kan mau istirahat teman pro 2. Jadi karena kamu tidur ya, lelah beraktivitas, harus memanfaatkan, memaksimalkan tidur waktu istirahat kamu ini dengan baik.

Fadil Putra Rubidin dari Pramuka Saka Tangguh Bencana. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya, bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu. Indonesia.

0: malam-malam.
1: Lanjut lagi ya sama Pro 2 bacain yang udah join nih. Tim tidur matiin lampu atau tidur nyalain lampu nih ya, atau tidur remang-remang gitu. Tadi ada 3 tipe ya teman Pro 2. Ini udah ada yang join di Instagram @RRIPro2PWT. Ada dari Yeni.Lindawati yang katanya tim lampu mati biar enggak silau cepat tidurnya. Bener. Jadi lebih cepat ngantuk kan kalau misalnya gelap-gelapan tuh ngantuk tau. Kalau misalnya kamu terang terus sih hawanya tuh malah pengen scroll terus TikToknya ya, HP-nya, Instagramnya segala macem. Dan ada dari Zania nih, Zania underscore, yang ini satu-satunya yang tadi dari tadi join ya. Tim nyalain lampu katanya, kalau gelap pusing hehe katanya. Aduh, kurang-kurangin ya Zania. Sebenarnya gak apa-apa, tapi dibiasain untuk berubah dari yang terang banget. Terus nanti lama-lama intensitas cahayanya dikurang-kurang-kurang-kurangin, dan lama-lama redup-redup, remang-remang sampai mati ya. Karena tadi kayak info yang aku bacain tadi Zania, kalau misalnya lampu tidur dengan lampu nyala itu ternyata bisa mengundang banyak sekali resiko penyakit. Salah satunya adalah obesitas. Kalau misalnya kamu susah turun berat badan, mungkin salah satunya karena itu. Ataupun tekanan darah yang tinggi sampai penyakit jantung tuh. Jadi semoga bisa mengurangi ya kebiasaan itu. Zania dan juga teman Pro 2 lainnya yang punya kebiasaan sama. Nah buat kamu mungkin yang belum join, aku bakalan tunggu terus sampai jam 11 nanti. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312. 2222 duanya 4 kali, atau lewat Instagram @RRIPro2PWT, atau bisa langsung join cus ngeng gas ngeng tanpa rem ya ke TikToknya Pro 2 yang lagi live nih di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 11 ya untuk join-joinnya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi ya bacain dari siapa nih? Dari WhatsApp-nya Pro 2 nih udah join-join ke kita tentang tim yang nyalain lampu saat tidur atau yang matiin lampu sih saat tidur atau setengah-setengah gitu ya. Ini ada siapa nih? Ada dari Bagas yang katanya aku tim nyalain lampu. Soalnya suka parno sendiri kalau tiba-tiba gelap banget pas tengah malam tuh. Mungkin Bagas ini kali ya ada pernah trauma gitu, pernah tidur terus tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lewat atau sesuatu yang nyenggol gitu kan. Makanya sampai sekarang lampunya suka dinyalain katanya. Jadi ada juga dari Vania nih yang katanya tim lampu hias estetik. Siapa nih kamu yang satu tim sama Vania? Karena banyak ya akhir-akhir ini ala-ala anak kos gitu yang suka kamar-kamar estetik, dekor-dekor kamar estetik sendiri ya, padahal anak kos loh ya, effort banget sampai dipasangin lampu-lampu tidur yang banyak itu, kayak pakai lampu yang buat Agustusan kayaknya ya. Tapi kata Vania nih tetap nyala tapi remang-remang biar vibes kamarnya ini makin dapet pas mau tidur. Nah, mungkin ada rekomendasi juga ya teman produk, aku pernah searching-searching ya di akun belanja gitu, belanja online itu banyak kok lampu-lampu tidur yang misal kamu mungkin pusing ya sama lampu yang warnanya kuning karena terlalu remang gitu kan, bisa banget pakai lampu lain. Ada yang warnanya biru tapi itu kayaknya juga pusing ya, warna biru. Ada yang warnanya bisa diganti-ganti yang lebih warm gitu. Ataupun aku juga punya di rumah lampu yang bisa disetel dari HP pakai aplikasi. Nah itu, jadi kamu kalau misalnya mau tidur ya mungkin mager matiin lampu karena udah di kasur gitu, udah rebahan, bisa banget langsung pakai aplikasinya gitu dari HP. Bisa diatur intensitas cahayanya sampai dari 1 sampai 100 tuh banyak banget. Kalau cari-cari aja di akun belanja online tuh banyak referensinya ya. Dan nih terakhir ada dari Radit nih yang katanya fix lah matiin lampu karena udah kebiasaan dari kecil biar hormon melatoninnya kerja maksimal tuh. Radit aja tahu ada hormon melatonin yang harus dijaga dan harus bekerja secara maksimal. Jadi bukan kita aja yang harus bekerja maksimal sama produk, tapi ada hormon melatonin yang harus kerjanya maksimal juga. Makanya kurang-kurangin lah tidur dengan keadaan lampu terang benderang itu.

0: malam-malam.
1: Memperdua kali ini aku gak mau bahas tentang yang udah join ya. Tadi udah baca-baca yang udah join tentang tim tidur mati lampu atau nyalain lampu ya. Kali ini aku bakal kasih info menarik nih seputar dunia film. Ini mungkin akan menjadi sedikit menyeramkan ya, karena ada informasi film horor Salmokji nih yang jadi film horor Korea paling banyak ditonton sepanjang masa loh. Keren banget nih. Jadi Salmokji Whispering Water atau Salmokji ini resmi menjadi film horor Korea yang paling banyak ditonton sepanjang masa katanya. Jadi film itu telah mengumpulkan lebih dari 3,17 juta penonton hingga hari Minggu kemarin ya. Jadi berdasarkan data Dewan Film Korea, angka tersebut cukup untuk membuat Salmokji ambil alih gelar yang sebelumnya dipegang A Tale of Two Sisters nih. Aku juga nonton nih zaman dulu di tahun 2003 ya. Dengan 3,14 juta penonton tuh. Jadi Salmokji ini tayang perdana di Korea Selatan di tanggal 8 April kemarin dan mengisahkan kru film yang dipimpin oleh So-in atau Kim Hyo-yeon ini ya, melakukan perjalanan ke suatu lokasi untuk menyelesaikan pengambilan gambar gitu. Jadi si Salmokji ini, film ini sampai sekarang masih diputar di bioskop-bioskop di seluruh negeri. Perhatian yang udah tertuju pada beberapa jauh rekor jumlah penonton akhirnya bakalan terus meningkat karena filmnya juga masih tayang di bioskop. Kayaknya bioskop di Purwokerto juga masih nayangin Salmokji ya, saking rame-ramenya dari kemarin nih. Jadi walaupun lagi gak di puncaknya juga, Salmokji ini masih mampu bersaing dengan film asing yang mendominasi box office akhir pekan. Jadi Michael ini memimpin daftar dengan 470.375 penonton, diikuti sama Super Mario Galaxy Movie dan juga The Devil Wears Prada 2 yang masing-masing 123.558 dan juga 120.545 penonton. Sementara itu, Salmokji ini berada di urutan keempat ya setelah film Michael dan juga Super Mario, ada juga The Devil Wears Prada 2 itu. Jadi Salmokji ini urutan keempat nih. Siapa yang belum nonton? Coba nonton besok nih langsung. Cus!

0: malam-malam.
1: Kita lanjutin lagi kali ya, ini sebagai penutupan ya teman Pro 2. Ada yang masih join loh di WhatsAppnya Pro 2 nih. Katanya Pipi mau join kak, boleh nih aku bacain. Kalau Pipi ini katanya tim tidur matiin lampu, soalnya kayak lebih adem aja. Tenang juga gak silau, terus bikin tidur nyenyak dan gak bikin kebangun tengah malam. Betul tuh. Jadi kenapa kamu tidurnya jadi lebih nyenyak? Karena tadi ada zat melatonin ya yang bisa bekerja dengan baik. Jadi tidur kamu tuh berkualitas gitu Pipin. Makasih banyak yang udah join ya teman Pro 2. Ada Pipi, ada Nandita tadi ya. Ada juga yang join di Instagram dan juga di TikTok tadi, rame banget loh. Makasih banyak buat kamu yang udah join, yang udah sharing. Kamu nih tim tidur matiin lampu ataupun tidur lampunya dimatiin, tadi udah ya, lampu matiin atau dinyalain lampunya, atau remang-remang, tadi ada juga lampu remang-remang, ada yang tim lampunya estetik katanya di dekor-dekor gitu ya. Makasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung dari jam 8 tadi ya di Jaga Malam, ngobrol-ngobrol di Curhatnya Pro 2. Lanjut ngobrolin tentang tidur ya, tim mana gitu kan. Di join di live TikTok aku juga, makasih banyak buat kamu semuanya. Bakalan ketemu lagi nanti besok aku di jam sore ya. Kalau sekarang di Jaga Malamnya sampai jam 11 aja. Nanti lanjutin sama Just Music, abis itu penutupan siaran. Makasih banyak buat kamu teman Pro 2. Stay tune terus di 99 Pro 2 FM Brokerto. Teman terbaik kamu, aku Feni harus pamit undur diri dulu. See you and bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2.

0: nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
2: Ku petik bintang.
0: Yuk bangkit versi kita sendiri, gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa

mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Radio FM, Purwakerto, teman.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak, mbak, mbak, minggir, minggir, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak, mbak.
1: Loh, lo piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
1: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
1: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih?

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. PMK Purbalingga akan kembali gelar job fair dengan 2.000 lowongan pekerjaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni mendatang di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus merespon meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja PHK akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan, Job Fair 2026 menjadi bagian dari program inovasi daerah bertajuk Kepenak Ngodene. Pada pelaksanaan tahun ini, Dinperinaker menargetkan 5.000 pengunjung datang ke lokasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 2.000 posisi di berbagai sektor usaha. Dari total lowongan tersebut, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 500 tenaga kerja baru dapat terserap melalui kegiatan Job Fair 2026. Untuk memenuhi kebutuhan lowongan, Dinperinaker menggandeng 30 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan lokal asal Purbalingga, yakni mayoritas bergerak di sektor industri padat karya, perkayuan, pabrik rokok, hingga kesehatan, serta 10 perusahaan dari luar daerah yang didominasi sektor garment dan telekomunikasi. Selain membuka stand secara langsung di lokasi kegiatan, perusahaan yang tidak mendapatkan tempat tetap difasilitasi membuka lowongan secara daring.
2: Harapannya ya, jadi paling tidak dengan adanya job fair ini ya, menurunkan tingkat pengangguran satu, dan merespon juga banyaknya PHK ya tahun ini dengan kondisi perekonomian masih tidak baik-baik saja. Harapannya bisa memberi harapan cerah lah ya untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang mencari kerja ataupun korban PHK, untuk mengikuti kegiatan job fair pada tahun ini. Kita sudah meluncing kegiatan job fair. Alhamdulillah Mas Bupati sudah mengupload di medsosnya. Harapannya dengan masyarakat bisa berduyun-duyun lah mendaftarkan untuk kegiatan dengan mengakses di link yang sudah tertera di flyer yang kita sebarluaskan, seperti itu.
1: Yeso menambahkan, melalui job fair 2026 ini nantinya PMK Purbalingga berharap angka pengangguran yang saat ini berada di angka 4,83% atau sebanyak 29.581 orang dapat ditekan, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan badai PHK. Fitri Hasanah melaporkan. Info
0: Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana kabarnya? Sekarang udah hari Rabu ya. Pastinya Rabu seru kali ini. Tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Ayo, semangat semuanya ya. Marilah kita bersama-sama untuk meraih mimpi, melompat lebih tinggi ya. Menggapai semua angan dan juga cita-cita yang mungkin memang sudah kita mulai prosesnya untuk menggapainya ya. Semangat terus pastinya. Ada aku Siska yang bakal temani kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 ya, dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang temani awal aktivitas kamu di hari Rabu ini.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Awalnya teman Pluto, informasi yang pertama pagi hari ini ya datang dari film Salmokji ya, yang resmi menjadi film horor Korea paling banyak ditonton sepanjang masa ya. Jadi Salmokji Whispering Water atau Salmokji resmi menjadi film horor Korea yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Jadi film ini telah mengumpulkan lebih dari 3,17 juta penonton hingga hari Minggu 17 Mei. Dan berdasarkan data Dewan Film Korea, angka tersebut cukup untuk membuat Salmokji ambil alih gelar sebelumnya dipegang A Tale of Two Sisters 2003 ya, dengan total 3,14 juta penonton. Salmokji tayang perdana di Korea Selatan pada 8 April yang mengisahkan kru film yang dipimpin So In ya, yang diperankan oleh Kim Hye Yoon, yang melakukan perjalanan ke satu lokasi untuk menyelesaikan pengambilan gambar, dan mereka kembali ke tempat itu setelah sosok misterius tertangkap kamera pemetaan jalan atau street view. Dan semua bermula ketika kru film yang merekam pemandangan jalan dikirim ke waduk terpencil untuk merekam ulang. Akibat rekaman sebelumnya dianggap tidak dapat digunakan karena distorsi visual yang tidak dapat dijelaskan. Dan pengambilan gambar kembali di sana hanya membuat mereka menemukan bahwa mereka sedang berada dalam teror seperti rawa yang tidak terhindarkan saat waktunya hampir habis ya. Dan film tersebut hingga kini masih diputar di bioskop-bioskop seluruh negeri ya. Dan meski tak lagi di puncak, Salmokji masih mampu bersaing ya dengan film-film asing yang mendominasi box office akhir pekan.

0: Kadang kita ngerasa hidup makin berat ya, tugas numpuk, harga naik, persaingan kerja makin ketat, belum lagi drama media sosial yang bikin kepala penuh. Tapi tahu nggak, setiap zaman memang selalu punya tantangan sendiri.
1: Let's go.
0: Dulu para pejuang bangkit melawan penjajahan. Sekarang perjuangan kita beda bentuk. Ada yang lagi berjuang buat lulus sekolah, bantu orang tua, bangun usaha kecil, atau sekedar bertahan supaya tetap sehat mental di tengah tekanan hidup. Yang penting, jangan berhenti bergerak.
2: Jangan berhenti bergerak.
0: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Belajar hal baru, berani mencoba, dan gak takut gagal. Itu juga bentuk perjuangan. Anak muda hari ini punya kekuatan luar biasa. Ide kreatif, semangat kolaborasi, dan akses teknologi yang luas. Tinggal pilih, mau cuma jadi penonton, atau ikut jadi generasi yang membawa perubahan.
3: Ku petik bintang.
0: Yuk, bangkit versi kita sendiri. Gak harus sempurna. Yang penting terus melangkah. Karena masa depan Indonesia juga dibentuk dari semangat anak mudanya hari ini.

0: Spada. Selamat pagi teman produksi.
1: Teman berdua, aku nanyain ke kamu nih, karena sekarang kan tentang kebangkitan nasional gitu ya. Aku penasaran banget hal apa sih yang bisa nge-trigger kamu ya buat bangkit dari kegagalan gitu ya, ataupun juga keterpurukan gitu ya. Boleh di-share komentarnya ke 081-327-312222 ya, atau boleh ke Instagramnya Pro2 @RRIPro2PWT. Aku bakal tunggu komentar kamu ya pastinya ya. Sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu gak?
0: Boleh dong, mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada gak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Teman Ruda, thank you banget buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, seputar tema kita hari ini. Hal apa sih yang bisa nge-trigger kamu buat bangkit dari kegagalan gitu ya. Selamat pagi buat Dika, katanya yang buat dia tuh jadi ketrigger gitu ya. Ketrigger tuh kalau lihat saldo ATM yang tinggal dikit, gila sih langsung auto semangat cari cuan lagi kak. Oke, terus ada lagi dari Rizka. Muka orang tua sih kak, ngeri banget powernya. Beneran bikin pengen bangkit lagi biar bisa banggain mereka secepatnya. Wih keren. Ada lagi dari Raka, halo Raka. Katanya kalau dihujat sama orang lain kak, parah sih. Omongan pedes mereka tuh justru jadi bahan bakar aku buat ngebuktiin kalau aku tuh aslinya jago. Oke, baik. Terima kasih ya teman podo yang lain. Masih ditunggu komentarnya.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Oke teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa sih prediksi cuaca hari ini ya menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Beralih ke Purbalingga. Purbalingga sama dengan kota sebelumnya. Hari ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Begitupun dengan Purbalingga, Banjarnegara maksudnya. Hari ini juga diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya diperkirakan antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Dan terakhir, untuk kota Kebumen melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya. Hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sementara suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Sekarang saja kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
2: Halo, selamat pagi Kak Siska.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, kabar Kak Siska bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga, semangat kebangkitan nasional ya.
2: Pasti ya.
1: Oke, Kak Taufik, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Siska. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu pagi ini yang terpantau cukup ramai di hampir semua simpang yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Kor Satria. Untuk Simpang Kor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem yang saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah timur atau dari arah Kor Satria juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini, dan antrian juga terlihat cukup panjang. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT dan dari Unsud juga ini dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini. Namun untuk Simpang Kor Satria tentunya masih dalam kondisi yang normal dan lancar lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu tentunya cukup ramai dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Batu Raden yang akan beraktivitas ke wilayah perkotaan Purwokerto. Jadi arah dari arah utara ini cukup ramai dan cukup panjang juga antriannya. Kemudian dari arah barat atau dari arah Bobosan juga demikian, cukup ramai, dan tentunya untuk Simpang Karang Jambu masih normal dan masih lancar lalu lintas pagi hari ini. Kemudian kita beralih ke Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid. Di pagi hari ini kendaraan sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini, terlihat beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi memadati di Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Dan yang pasti di simpang tersebut juga masih normal dan masih lancar, tidak ada hambatan kecuali traffic light saja. Kemudian kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang di pagi hari ini cukup ramai.